Kena merenah. Ngerenas. 98.9 Sukapura FM.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Podcast jam 7.23 menit saat sekarang ini. Masih ada Ulpi yang nemenin Anda semuanya di pagi hari ini. Di Halo Selamat Pagi 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Dan sekarang adalah gilirannya kita baca-baca chat WhatsApp Anda yang sudah masuk di sini. Hayu, hayu, hayu. Dan sebelum Anda kecewa, warga seperti biasa kita kasih tahu ke Anda bahwasanya untuk lagu ya, ya gitulah untuk lagu paham meren. Kalau lagunya ada kita putar, lagunya nggak ada nggak kita putar. Waktunya ada, lagunya nggak ada nggak kita putar. Lagunya ada, waktunya nggak ada nggak kita putar juga gitu ya. Oke, jadi fix ya kalau lagunya ada, waktunya ada pasti kita puterin ya. Tinggal ditunggu aja waktunya, ngantri di kita apalah gitu ya. Ya, selamat pagi untuk semuanya. Buat Teh Ucu Jahitar juga selamat pagi Teh Ucu. Assalamualaikum, hai hai. Waalaikumsalam, hai. Kemana wungkul atuh? Selamat pagi Teh Ucu, semoga sehat selalu ya. Pagi yang menghot-hot Teteh cantik. Iya, tadi mah ayeuna mah sudah ada matahari betah. Meureun moyan dinya pengen bumi Teh Ucu. Sakit tulah lega moyan beri gogoleran ge tiasa pengen di buruan bumi Teh Ucu di dinya teh. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah ya. Salam sehat, tetap semangat buat semuanya. Spesial buat Teteh cantik, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, terima kasih. Ya, karena jujur saja, salah satu kebahagiaan Ulpi adalah ketika duduk di sini, nemenin Anda yang jauh, yang ada di mana-mana, Anda yang sama semangatnya seperti yang nemenin, Anda yang ditemenin sama semangat seperti yang kita yang nemenin Anda, itu juga sudah merupakan sebuah kebahagiaan buat Teteh Ulpi mah.

hijau ge ripuh, ke salapan atuh. Ripuh, saya move on. Ada Pak Al juga, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang dingin ini, tapi aku gerah teh. Lihat Amerika jeung Iran perang deui wae cenah. Lamun ceuk power metal mah timur terag. Ini gini, saya milih yang perang cina abis teh, tapi perang ngelawan rasa dingin, gas gente. Ah, Bang Pak Al, perang ngelawan rasa dingin aja geus ripuh ya. Komo mere di hadapan jeung darderdor gitu teh. Aya pelor teh kadon hoyoh de Pak. Lain metewakan atuh. Selamat pagi buat Pak Al, lagunya tadi sudah puterin ya. Ada Kang Ades juga, selamat pagi hadir, nyimak pagi Kang Ades. Siapa yang sedang tidak baik-baik aja? Lulu, mudah-mudahan segera baik-baik aja ya. Tapi dahar ngopi udut masih daikin kene si, atuh hari wangat tadi gitu mah. Tapi bagi kebesan saja, masih kene kuat ngopi udut, itu hari wang ya. Karena buat sebagian orang yang perokok katanya gitu ya, perokok dan pengopi gitu ya, itu bisa jadikan indikator cina teteh gitu. Nah aku mah bisa gitu, cina teteh abis mah ada selagi gering batuk aku mah masih kena enak udun, enak kopi, ah masih sehat cina gitu. Nah, namun guys, kakarak nyeri tenggorokan guys, itu enak udun, itu enak kopi, kakarak teteh gering gitu cina. Ada pernah ngobrol yang kayak gitu. Lagunya Till Death Do Us Apart dari Lion, White Lion di sana. Isinya kamu semua. Ada Dewi juga, selamat pagi. Assalamualaikum Lujang Enjing Teteh. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Lujang Gabung. Hey, iya kita gabung dari tadi itu ya. Yang gabung tuh Anda ke kita maksudnya gitu ya. Jadi kita yang gabung. Lagunya yang itu lebih cari gak ada, mohon maaf ya. Salam buat semuanya katanya, terutama buat Teteh, selamat bertugas. Terima kasih, sama-sama buat Dewi, selamat pagi, selamat bergabung. Pak Queen hadir Teteh, hari yang cerah untuk badan yang harudang. Alah, ayah kena nu harudang cenanya di tengah cuaca dingin seperti ini. Masih ada nu harudang tuh, salah ya Pak Queen, bet harudang cenah. Kita di sini pada tiris loh semua. Semua bukan cuma aku gitu. A.A. Ramon pindah. Apakah Teteh pindah Persib atau akan kangen El Gubah? Yeah, dari dulu-dulu juga kita bukan ke situ. Maksudnya bukan si itu yang jadi idolanya. Enggak, itu sama keluar Papais sungguh. Tahu enggak? Papais itu jadi pengikut sih ya. Jadi ini ada batu riabna kadenya. Maksudnya ada, kita masuk kali-kali FOMO gak apa-apa kan ya. Maksudnya kan sekali-kali FOMO. Orang-orang ibu-ibu suka na kesana, ikutan kesana gitu. Padahal yang aku, yang pemain yang kalau lihat permainannya yang aku lebih suka tuh banyak dari Persib sebenarnya, kalau lihat dari permainannya gitu. Setiap pemain yang bagus itu aku suka gitu ya. Kalau lihat para pemain Persib yang bagus memang seperti itulah, atuh kot sok ngainpokeun El Gudabel mah eta mah kot FOMO we gitu, ikut-ikutan kebatur gitu. Gitu tah Pak Kuyannya. Sembilan janda. Salah. Ada Ma Aici Pokek, selamat pagi. Ada laguin tuh gak ada. Ada Mang Amar juga, selamat pagi Amar. Pagi Teteh cantik pagi. Di jam 10 pagi sampai ke 10 malam. Nu datang Teh Balsa, sugan Teh Peral Teteh. Cana kecewa. Acan gara mang. Sok daya mah sinyalnya mah geus tarik gitunya. Sinyalnya mah geus tarik ya Teh Peral Teteh gitu. Cuman belum ada wilujeng sumping sepertinya gitunya. Kalau melihat dari info yang tadi yang terbaru mah gitu. Tah acan merendah. Biasa sih. Gak aneh gitu kalau Persib mah suka kasih kejutan gitu. Tiba-tiba surprise si Anu datang gitu. Surprise si itu datang gitu. Surprise si ini nyingkang gitu ya. Lagunya Cinta dan Air Mata tadi lagunya sudah ya. Buat Amar, hatur nuhun lagunya Teteh cantik. Mangga sami-sami.

Dami Angelin, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Ulfi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Pagi yang cerah. Iya, ya alhamdulillah cerah selalu setiap pagi ya. Tapi tiris hungkul gitu ya. Tapi sudahlah, nikmati aja ya. Ada yang katirisan, yang enggak juga nikmati weh gitu dah kieu sama cuaca nemirin ya. Ya di Karang Nunggal seperti ini sih. Tapi asli loh gitu. Beberapa hari yang lalu Ulfi pergi ke Bandung. Di sana tinggal beberapa hari dan tinggalnya itu di daerah yang dingin di Bandungnya teh gitu. Tetapi kok dirasa-rasa dinginnya di sana itu enggak sedingin di sini gitu loh. Bener, dingin kayaknya tiris kali Karang Nunggal cek aku teh. Nah, itu asa tiris kali Karang Nunggal daripada di sini gitu teh, daripada di Bandung. Biasanya Bandung kan dingin gitu ya. Kok tiris kali di Karang Nunggal gitu. Apa beda ayah si Anu ngurun dengan sikap dinginnya ah. Lagunya pengen armada buka hatimu kata Mi Angelin dikirim buat semuanya terutama buat Teteh Ulfi. Hayu sarapan pagi Teteh. Oh mangga, sok wilujeng. Sarapan dulu sarapannya sebelum beraktivitas. Ada Repal, assalamualaikum. Hadir, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Wilujeng sumping di Indonesia Bang Sekulik. Ya dengan cerah dan berbinar-binarnya ya. Dari sana datang ke sini gitu. Harara dewa ya gara racikan Persib dah mah. Eh, pokoknya mah. Pak Queen, Tangerang dah harudang cenah teh. Ah, iya tadi gitu. Cik atuh ngeresekan saeutik ti dia tirisna tah bilih palaya gitu teh. Iya emang suka pemain penggawa Persib yang lain, tapi kalau soal fisik mah kadenya we nya teh nya batur mah abi mente. Anggar kasih anu, abilnya kasih eta, abi mah. So, teh didoakan si Agang milik di masa depan. Amin ya. Kita kenal kebeda proses aja.

Ah iya, mau lebih menuju latihan we gitu. Latihan kalau misalkan di dadanya sudah ada isinya. Sekarang masih kosong melompong, latihan hungkul gitu. Latihan hungkul. Ada Ujang Enda juga, selamat pagi. Assalamualaikum Tete, good morning. Waalaikumsalam, good morning juga. Request lagu Teh di no sesi enggak ada. Spesial buat keluarga Tete, sehat selalu, amin. Terima kasih buat Ujang Enda.

Selamat pagi juga buat Raka Erawan. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga Mang Opik Cimanggu. Ayah teh kitunya teh. Ayah juga di Bumina. Di studio mah ada tuh ayah. Nyaan aku gitu ayah. Ku bisa apal eta abdi Mang Opik was Mang Opik nggak usah di Cimanggu cia. Makanin karek panggi Mang Opik teh ya atuh usah kegabah makanin kamu Mang Opik mah makanya ya. Ya ku kitu naon kita tos nyirikeun gitu. Tuh nya aya teh cenah abdi mah langsung tuh kontan Mang Opik mah apalan atuh Mang Opik teh atuh gagabah Mang Raka Erawan. Apalan cenah ka abdi bisa di Cimanggu ta Mang Opik pangkanin ka karapangi. Mang Opik teh atuh. Rekau selamat pagi kade cenah bejaan teh oh. Sekuat mewah Iraha, sekuat mewah Persib, apakah bisa dijuarakeun deui? Biar ulah sok nyebut kata eta ieu didenda ya gagabah heula bisa teteh ulah pikeun miluka denda. Kena gereme cenah. Lagunya Bon Jovi Ulmi sudah siapin Bed of Roses ya Mang ya. Karena tadi Papa Queen sudah pilih lagu yang itu gitu. Jadi pengennya sih Ulmi juga putar Disarm juga gitu. Cuman ya kumaha tuh ya. Jadi ya sudah kita gabung aja nanti ya nanti tapi nanti ditunggu we ngaja ngaran nungguan. Selamat pagi semuanya. Karena ku tak kuat, tak kuat. Terima kasih untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya ya. Untuk Anda masih mau kirim sok ada masih ada banyak waktu mau pilih lagu sok gitu kalau ada waktu diputar gitu nanti ya. Mau kirim salam juga boleh silakan. Sekedar ngobrol-ngobrol menyapa Teh Ulpi juga boleh silakan 081 222 81101.

0: Aduh, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Ya, wargi setia masih di halo, selamat pagi, pagi hari ini. Dan selamat pagi, terima kasih untuk anda yang sudah bergabung dari awal tadi. Untuk anda yang baru bergabung juga ucapin selamat pagi dan selamat bergabung begitu. Apakah ada di antara anda yang ingin menitipkan salam untuk si dia lewat Ulpi gitu, lewat saya gitu tah? Pengen sampaikan salam buat siapa sok boleh ya di 081-222-81101. Itu seperti kata Anggilia nih tadi yang bilangnya kata sampaikan salamku untuk dia. Ah, untuk siapa itu kira-kira salamnya? Salam serah jeng lengkuas. Masak sugan.
1: Saat itu ku melihat.
0: Ya, wargi kembali satu info untuk anda semuanya di hari ini ya, di program ini. Dan info ini Ulpi kutip dari mana ya? Dari tribunjakarta.com ya. Dan tayangnya berita ini pada hari Jumat kemarin jam 14.34, setengah 4 sore hari kemarin. Lumayan lah ya. Lumayan lah acan hapek gitu tah. Ya, dan rumor transfer Persib Bandung semakin seru dan menarik untuk disimak wargi ya. Ini yang terbaru yang dikaitkan winger timnas Indonesia. Siapa coba? Egi Maulana Fikri. Ya, saat ini kan diam-diam adem-adem aja dari kemarin gitu kan ya. Egi masih berstatus sebagai pemain Dewa United yang memiliki kontrak yang belum berakhir memang. Dan di sisi lain, Persib memang membutuhkan tambahan pemain berkualitas untuk bersaing di sejumlah ajang yang akan diikuti di musim ini. 4-5 turnamen kalau nggak salah kata Coach Igor ya.

Dan isu ketertarikan Persib terhadap Egy Maulana Fikri ini pertama kali mencuat setelah akun Instagram yang membahas perkembangan sepak bola nasional @gondesfootball mengunggah kabar singkat pada hari Jumat kemarin. Nih, Egy Maulana Fikri dikaitkan dengan Persib Bandung. Demikian isi unggahan akun tersebut. Dan tidak lama berselang, kode lain kembali muncul dari akun fanbase Bobotoh @bobotoh.persib.id. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebutkan Persib tidak hanya memasukkan nama Egy ke dalam daftar incaran, tetapi juga telah menjalin proses negosiasi untuk mendatangkan winger timnas Indonesia itu sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim 2026-2027. Dan munculnya dua kabar tersebut membuat rumor transfer Egy ke Persib semakin ramai diperbincangkan oleh para pecinta sepak bola nasional. Ya, di balik ramainya rumor tersebut, langkah Persib untuk merekrut Egy dipastikan tidak akan mudah loh. Dan pemain berusia 26 tahun tersebut masih terikat selain itu, pemain berusia 26 tahun tersebut masih terikat kontrak dengan Dewa United sampai dengan 2027. Artinya apa? Artinya apabila Maung Bandung ingin memboyongnya pada bursa transfer kali ini, mereka harus mencapai kesepakatan dengan Dewa United terlebih dahulu. Gitu, ya tebus dari situ ya. Dan opsi pembelian pemain tersebut, permanen tersebut tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya. Tetapi skema peminjaman juga tidak bisa menjadi alternatif apabila kedua klub menemukan titik temu dalam proses negosiasi. Dengan kekuatan finansial yang dimiliki Persib, peluang untuk mengupayakan transfer tersebut dinilai tetap terbuka, meskipun kini belum ada konfirmasi resmi dari kedua klub.

Ya, Wargi dan Persib Bandung ini adalah mini timnas gitu ya. Pemain sepak bola ada berapa di lapangan? 11 kan? 11, namanya kesebelasan. Meskipun ada yang di luar itu ada semuanya 22 sampai 23 orang dengan cadangan gitu setengahnya. Tapi tahukah kalian kalau 11 orang pemain timnas itu adalah dari Persib? Gimana enggak hebat itu?

Ya, juara bertahan Liga Indonesia Persib Bandung ini dipastikan tidak akan memasang target muluk-muluk dalam mengarungi turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Pelatih Kepala Maung Bandung, Igor Tolik, mengungkapkan ada dua faktor utama yang mendasari keputusan manajemen untuk bersikap realistis dalam turnamen bergengsi tersebut. Faktor pertama berkaitan dengan padatnya draft jadwal kompetisi yang harus diarungi Persib sepanjang musim depan. Dan turnamen Piala Presiden 2026 draft dipandang murni hanya sebagai ajang pemanasan dan peningkatan kebugaran fisik pemain sebelum mereka draft bertempur di 4 kompetisi besar sekaligus 4 ya, bukan 5, 4 yaitu Super League, kemudian 5 itu jadinya Piala Presiden merenya. Soalnya kata Igor tadi suatu tempo hari diwawancara katanya gitu, ada 4-5 turnamen gitu tah ya. Ada Super League, ada ASEAN Club Championship atau ACC, ada juga panggung bergengsi yaitu AFC Champions League 2 atau ACL 2 pada September yang akan datang. Ternyata 4-nya 1, 2, 3, opat ya, taketang sama Piala Indonesia ya. Salah. Sejak saat itu. Faktor kedua yang paling krusial adalah krisis kedalaman skuad. Agenda Piala Presiden draft bergulir bersamaan dengan masa draft persiapan Timnas Indonesia untuk ajang ASEAN Championship 2026 pada akhir Juli ini. Demi mendukung prestasi skuad Garuda, Persib Bandung dengan draft berbesar hati melepas apa ya draft mulunya. Persib Bandung dengan berbesar hati melepas

para pemain Persib yang masuk di timnas itu adalah 11 orang pemain Persib yang masuk di timnas tahun ini, yang dipanggil timnas gitulah ya, adalah Teja Pakualam. Teja Pakualam, Saldi Ramdhani, Dion Max, kemudian Kakang Rudianto, ada Mark Lock juga, kemudian Tom Haye, Adam Alis, Eliano Reinders, Beckham Putra Nugraha, Ragnar Orotmangun, dan juga Sandy Walsh ya. Ada mini timnas di Bandung. Seru banget. Atau Damang Rai lah ya, pemainnya ketahararedet gitu ya. Toleh dah tiap tahun ke tahun juga tim Persib Bandung selalu hararet dua mainnya ya. Iya, tuh kebanggaan bobotoh gitulah. Ya, itu dia infonya wargi. Olah gini ngesmeral itu ya, kalah karena jam 8 lewat. Kumaha tuh. Nanti info yang selanjutnya bakal keburu gak ya? Kita lihat aja lah nanti ya. Kalau misalkan ada waktunya lah, kita bakal kasih lagi info untuk Anda semuanya. Semoga aja weh ada waktunya, masih ada. Begitu maksudnya. Begitu.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

berarti ya, dikarenakan chat-whatsappnya cuma beberapa gitu ya yang pasti Opi bacain, jadi kita langsung aja we jump to the information. Ya, kita lompat aja gitu ya, langsung kena info aja gitu. Ayah sebelumnya buat kakek, buat Mang Rai kaos, katanya buat kata kakek, minta nomor nak, sana Mang Rai, oke nomor nak Mang Rai si kakek. Ya, Wargi, kenapa? Upi sudah putar lagunya ini sebagai clue gitu ya. Apa ini, Cina? Ini lagunya Lila dengan mantan kekasihku. Apa kira-kira info yang bakal kita bawain di pagi hari ini ketika lagunya adalah seperti itu? Tanda tanya besar. Baik. Nah, Wargi, Anda punya mantan? Aku lah, lapi-api hentu padanya. Apakah ada di antara Anda yang balikan sama mantan? Ada gitu. Ada anu cek kolot mah cenah jodoh ka kolot nakeun gitu. Ya, aya istilah gitu, dengar seperti itu. Ya karena mungkin udah setelah berpisah beberapa tahun sama mantan pacarnya, ternyata kembali lagi dijodohkan sama Allah di suatu hari gitu. Ada juga yang baru putus beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, ternyata masih terikat, masih ada semacam chemistry-nya, balik lagi gitu. Ternyata dia jodohnya, seperti itu kan. Udah umum sekali ternyata, udah banyak sekali kejadian seperti itu. Ya. Dan kenapa banyak pasangan memilih balikan setelah putus? Nah, ini dia yang bakal kita bahas di pagi hari ini, Wargi. Karena tidak semua hubungan benar-benar berakhir setelah pasangan memilih untuk putus. Pada sebagian orang, perpisahan justru menjadi jeda sebelum akhirnya memutuskan kembali untuk bersama. Mungkin mereka berusaha untuk break aja gitu. Dan break itu sebenarnya untung-untungan sih, 50-50 gitu. Kalau sepasang kekasih, ada pasangan maksudnya, yang memutuskan untuk we break. Kita break aja deh sebentar, kita break aja dulu deh gitu. Enggak putus, enggak, Cina. Break gitu. Nah, bedanya padahalnya? Karena break itu emang berpisah juga gitu. Tapi enggak ada kata putus. Jadi kemungkinannya 50-50 sih sebenarnya, kemungkinan baik lagi atau kemungkinan tuluy we putus gitu dah. Gitu ya, jadi fenomena ini memang sudah cukup umum terjadi ya. Kembali lagi sama mantan ini udah umum terjadi gitu. Sok aku ada di antara Anda nih yang balik sama mantan dan berjodoh, ada gak sih? Sejumlah penelitian juga menemukan bahwa lebih dari 1/3 pasangan yang pernah berpisah memilih untuk menjalin hubungan kembali. Ini diteliti. Alasannya pun beragam katanya, mulai dari masih adanya ikatan emosional sampai keyakinan bahwa hubungan tersebut masih bisa diperbaiki. Ya kalau memang masih ada rasa dua-duanya ya kenapa enggak gitu. Kalau memang salah satunya aja yang masih ada rasa satunya udah pudar, ya lebih baik enggak ya. Apaan berjuang sendiri enggak enak atuh. Anda berjuang habis-habis mempertahankan dia dengan mudahnya gitu mencampakkan. Seorang psikolog hubungan sekaligus penulis Dangerous Relationships, How to Identify and Respond to the 7 Warning Signs of the Troubled Relationship, yaitu Noel Nelson PhD mengatakan, ini yang tadi sebutin ada judul bukunya gitu ya, judul bukunya itu Dangerous Relationships adalah How to Identify and Respond to the 7 Warning Signs of the Troubled Relationship. Cari di Google artinya lah ya. Lebih mudah tidak tahu lebih mah itu. Ini mengatakan hubungan yang sempat kandas ini masih memiliki peluang berhasil apabila kedua belah pihak benar-benar mau berubah gitu ya. Bukan berubah harus seperti apa yang pasangan Anda inginkan. Kamu nggak boleh kayak gini. Kamu nurut seperti enggak. Berubahnya di sini adalah sama-sama menyesuaikan gitu ya. Bukan perubahan sebenarnya, penyesuaian gitu. Menyesuaikan dengan seleranya masing-masing. Saya tuh pengennya kamu kayak gini, saya juga pengennya kayak gini. Ya udah, disesuaikan aja gitu. Jadi biar selaras gitu. Kalau berubah kan kesannya itu jadi udah bukan diri Anda lagi gitu. Jadi diri orang lain gitu. Dan you shouldn't do that gitu. Anda nggak perlu
berkelakuan seperti itu gitu ya. Tidak perlu melakukan hal seperti itu. Nah, selama tidak ada masalah serius dalam hubungannya gitu ya, dan kedua belah pihak memang mau menyesuaikan dengan keinginan masing-masing, tidak ada hal serius seperti kekerasan misalkan, baik itu secara fisik maupun secara verbal gitu, dan hubungan kedua pasangan mereka ini benar-benar saling peduli begitu ya, kesempatan keduanya ini dapat berhasil untuk kembali lagi, ini bisa berhasil kalau memang seperti itu ya. Dan juga memperbaiki komunikasi gitu. Komunikasi itu adalah fondasi dari hubungan yang sehat gitu. Kalau misalkan komunikasi Anda tersendat, bagaimana kesehatan hubungan Anda bakal terjamin ya? Kalau misalkan tersendat gitu, padat merayap aja gitu, urusan komunikasi mah nggak susah gitu. Harus selalu lancar kalau komunikasi, karena ini adalah fondasinya, fondasi sebuah hubungan. Komunikasi, kepercayaan, kesetiaan, dari situ saling berkesinambungan gitu, relate nantinya gitu. Nah kalau kita percaya, kita setia dong ya. Kalau dengan komunikasi kita pasti percaya gitu. Setelah percaya kita setia gitu. Kalau udah setia gak mau lirik yang lainnya gitu, langgeng deh. Terus putus. Nah karena masih memang masih saling mengingat, bisa memperbaiki, balikan dewe, orang omean dewe, cena yang atuh, hayu atuh yang gitu. Kayak gitu ya. Kalau misalkan dari faktor komunikasi aja udah nggak sehat, udah nggak jelas, udah nggak lancar, jangan berharap yang lainnya juga bisa selancar itu gitu ya. Tentang kepercayaan, tentang kesetiaan, tentang kepedulian, tentang ini itu, jangan berharap bisa sebaik, sesehat apa yang Anda inginkan ya. Kalau komunikasinya aja tersendat-sendat gitu, maju eureun, maju 5 menit, 5 tahun gitu misalkan, kan repot ya. Nah, salah satu alasan terbesar pasangan kembali bersama adalah karena ikatan emosional yang telah terbentuk selama menjalani hubungan. Apalagi kalau misalkan hubungannya sudah lama misalkan. Meskipun memang hubungan yang lama itu tidak menjamin kebersamaan Anda. Hubungan yang lama itu tidak menjamin Anda adem ayem selama hubungan itu. Ya, hubungan yang lama itu kebanyakannya justru dialah yang paling banyak tantangannya. Nah iya, udah sekian lama, waktunya juga lama, tantangannya pasti banyak dong. Ya, ibarat kita kalau jalan misalkan, semakin jauh kan semakin belokannya, tanjakan, turunan itu semakin banyak gitu. Belum lagi jalan yang jeleknya, ada kerikil, batu gede juga kadang dilewatin. Kayak gitu, karena udah terlalu jauh gitu. Begitu juga ada hubungan yang sudah lama, rintangannya itu pasti lebih banyak gitu. Penelitian yang dimuat dalam Social Psychological and Personality Science ini menunjukkan bahwa sekitar 2/3 responden ingin kembali bersama karena merasa memiliki kedekatan emosional dan rasa saling bergantung dengan mantan pasangan gitu. Apa kalau nama masih henteu bisa we, masih enggak ingin yang lain, masih inginkan si eta we gitu, tanya. Nah, ikatan tersebut membuat proses melupakan pasangan ini menjadi tidak mudah. Susah gitu. Dia malah lengket terus di kepala aku, udah kayak permen karet yang udah dikunyah keinjek sama sendal gitu, nempel kan pageh gitu. Pasti hubungan telah berakhir, kenangan, kebiasaan, sampai rasa nyaman yang sudah terbangun selama bertahun-tahun apalagi gitu ya, itu seringkali membuat seorang ingin mencoba kembali gitu. Jadi tidak sedikit orang yang percaya bahwa waktu dapat membuat seorang berubah, time change gitu ya. Waktu bisa merubah seseorang gitu ya. Itu dari awalnya bantangul merenan jadi lebih baik gitu dah diantaranya. Dan setelah berpisah, pasangan memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kesalahan masing-masing, sehingga muncul harapan bahwa hubungan akan berjalan lebih sehat ketika dimulai kembali. Jadi ketika Anda ingin mengevaluasi hubungan Anda, pastikan otak Anda dingin, hati Anda juga dingin. Jangan sampai Anda mengevaluasi hubungan kalian yang sudah lewat. Ya kemarin kan putus karena kamunya kayak gini. Ya abisnya kamunya sih, akunya kayak kalau pas saya meren lain balikan dari gitu. Pasti ada lebih ripuh. Dan harapan inilah yang apa namanya?
Yang menjadi salah satu alasan utama pasangan memutuskan untuk balikan, untuk menjalin hubungan kembali dengan lebih sehat gitu. Dan mereka ingin memberikan kesempatan kedua dengan keyakinan bahwa konflik yang dulu menyebabkan perpisahan ini tidak akan kembali terulang apabila keduanya bersama-sama memperbaiki diri. Oke lah, aku gak janji gak, Pak. Aku gak janji, tapi aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama gitu. Ya gitu, tapi janjinya itu tepati, jangan cuma janji. Janji seminggu dua minggu ia berubah, kesananya gitu deh. Ha, ariweh atau dikitu mah. Dan penelitian juga menemukan bahwa banyak pasangan sebenarnya tidak benar-benar yakin saat memutuskan hubungan. Rada ragu-ragu, putus gak? Putus atau terus gitu, cek judika ya. Karena mereka masih diliputi keraguan, apakah perpisahan ini merupakan keputusan terbaik? Lebih baik berpisah apa lebih baik jalannya terus sambil diperbaiki gitu ta ya. Jadi perasaan ambivalent tersebut membuat seseorang benar-benar sulit gitu untuk melepaskan mantan pasangan Anda gitu. Gimana katanya, saya mau punya pasangan lagi gimana, orang dia masih berseliweran di kepikiran aku gitu. Kamu gak capek gitu, kenapa? Kok mondar-mandir terus di otak aku? Ya. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengakhiri hubungan juga dapat mengalami keraguan besar terhadap keputusan yang telah diambil. Dan akibatnya ketika emosi mereda, muncul keinginan untuk kembali menjalin hubungan dan melihat apakah hubungan tersebut masih dapat diselamatkan atau tidak. Ya, rata-rata mungkin salah seorang memutuskan hubungan karena emosi yang tidak terkendali gitu ya. Makanya ketika Anda masih sangat, perasaannya masih sangat dalam sama pasangan Anda, seemosi-emosinya pun kata pisah, putus, cerai apalagi itu, tolong dipendam jauh-jauh dalam hati Anda. Jangan sampai terucap gitu ya. Bisa jadi riweh, balikan deh gengsi cina. Aku saya memutusin kok, masa saya minta balik, gengsi cina. Gengsi, tapi langsung tersiksa. Jadi, saya masih mencintai mantan. Sebagian orang ini memilih balikan karena mereka merasa takut menghadapi ketidakpastian setelah putus. Gitu. Mereka khawatir tidak dapat menemukan pasangan lain ataupun merasa kesepian ketika harus menjalani hidup sendiri. Hidup sendiri, mati pun sendiri padahal ya. Tetapi Nelson mengingatkan alasan seperti ini bukanlah dasar yang sehat untuk kembali menjalin hubungan. Jadi Anda takut hidup sendiri itu bukanlah sebuah alasan yang sehat gitu. Ah balikan deh, ah kenapa? Atau udah hoream, kudu sorangan. Nah, gak boleh ada seperti itu cenah, cek Pak Nelson. Jadi sekalinya Anda menjalin hubungan kembali itu tidak sehat lagi. Hubungannya toksik, doi toksik dia buat apa? Kalau misalkan Anda pengen balikan lagi, jujurlah sepenuhnya kepada diri Anda sendiri dulu gitu. Jadi Anda itu jangan balikan karena kesepian, karena ngerasa bosen gitu ya, atau karena takut tidak akan menemukan orang lain gitu. Insecure inti nama. Siang tepayudo, ya saya balikan deh gitu. Meskipun balikan ini bukan hal yang salah, hubungan tidak akan otomatis menjadi lebih baik jika kedua belah pihak mengulangi pola yang lama gitu. Jadi kalau misalkan balikan tapi tidak ada perubahannya, ya sama aja sama ketika kita baca buku yang sama gitu. Endingnya pasti seperti itu juga kan? Iya. Kalau misalnya tidak ada penyesuaian, tidak ada perubahan satu sama lain, udah kebaca ya. Tungtung aja gitu kan, gitu keneh gitu. Lain lagi kalau misalkan balikan dengan orang yang sama tapi dengan suasana situasi yang berbeda dan lebih baik lagi gitu. Jadi lebih sehat ini. Jadi Nelson juga menilai pasangan ini harus memahami akan masalah yang menyebabkan perpisahan dan sama-sama berkomitmen untuk memperbaikinya. Karena hubungan Anda tidak berhasil pada kali pertama. Sesuatu harus berubah agar berhasil pada kesempatan kedua. Kalau tidak, konflik yang sama ini akan muncul gitu. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan untuk balikan, penting bagi pasangan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kesiapan untuk apa? Untuk bersama menjalin sebuah hubungan yang sehat, untuk bertumbuh bersama ya, bukan cuma sekedar rasa rindu sesaat atau takut untuk sendirian. Gitu. Kau lupa. Ya, jadi kasih dia kesempatan, satu kesempatan lagi aja. Karena kesempatan itu datangnya cuma dua kali gitu. Tapi kok kamu datang lagi ya, lebih dari dua kali.

Jadi begitu infonya di pagi hari ini, Wargi. Semoga Anda ada apa ya? Ada sedikit pencerahan untuk Anda yang mau balikan sama mantan, ya. Aduh, selamat pagi untuk semuanya. Sebelum Wipa pamit, nanti Wipa akan baca dulu dah. Sekarang dah chat WhatsAppnya sudah masuk di sini ya. Buat Mi Angelin, selamat pagi Mi Angelin. Makasih teteh lagunya terus diputar ke Sami Sami. Terima kasih juga untuk doa-doanya Mama Angelin. Ada Norin, selamat pagi. Assalamualaikum pagi teteh cantik. Waalaikumsalam pagi juga Norin cantik. Diris teh di Baraal tuh karaos nih pengunting. Baraalnya. Teteh juga na betah pami moyan di tengah jalan meni nyebrot panon poe. Tengah jalan mau betah. Betah pelebah moyan, pelebah ketabrak atau betah. Ulah, ya di sisi we, di sisi. Lagu tadi Pak Haji menunggu pamer lagunya tadi sudah ya. Spesial buat Tete Upi Olangan. Semoga sehat selalu, bahagia lahir batin. Amin. Hatur nuwun Tete, sama-sama. Ada Acus juga selamat pagi yang pagi hari ini juga bergabung. Ada Repal juga, Balsas Kulik. Ditilik-tilik mah juga Mang Adam kipernya gitu. Aduh, acan nilik-nilik atau abi teda. Infonya namanya Teh Sugan cerita info atuh. 3607 selamat pagi teteh pagi Zens AR dari kawasan Parakan Salak Sukabumi. Hadir menyimak lagunya pengen papin kamu masih mencintainya. Aduh, nanti kita lihat waktunya dulu ya. Semoga ada gitu. Semoga ada waktunya. Salamnya buat semua warga Sukapura aja, sehat-sehat teteh. Terima kasih sama-sama buat Zens AR dari Parakan Salak Sukabumi. Selamat pagi Sukabumi. Juga 2383 selamat pagi. Aduh, tinggalin cenah ai tas di mana tuh gegero. Bang One selamat pagi ulu, mana kamana abang atau senimel ini marujeh nak ke timalna gusti teuing ini garilis selalu lucu jika nggak ada malna. Ada Kakek Salim, selamat pagi. Tidak, saya mah tidak mantan-mantanan. Cukup si mamah sayang laguna burung. Cukup si mamah sayang dan lagunya burung. Lagu lain tadi atau adik kakek. Move on dong, rekitu lainnya cenah. Aku terpaksa berhenti. Move on lah hati aku hentu atau kek. Ada Mama Dawa juga selamat pagi, teteh pagi. Request lagunya ternyata, tapi yang dikapan sama Red Mabak. Nanti kita lihat waktunya dulu ya. Kumaha tuh, dah tuh desok malah repet. Ada ukuran lagu teh, sepukannya dari tadi gitu tak. Selamat pagi buat Mama Manda di 4649. Pagi teteh pagi, salam-salam buat fans suka pada semuanya ya. Ada Repal, Mang Adam, Mang Sekulik iya teh. Sekulik iya mah. Beda poni, nah sana mah. Oh Adam, iya Adam. Adam. Adam mang barusan mah fotona. Ya, kalau dilihat dan si Sekulik. Beda ah. Kalau dari samping beda nggak tahu kalau dari depan. Iya memena lo ketang. Oh iya Adam Sekulik. Ah tiga kene lah eksami kental gemang. Asal ulah Adam ya eta. Anu asal ulah Adam anu ngaku jadi bahasa Sekulik ya. Indra Dogar, selamat pagi teteh baik hati, selamat pagi juga. Duh, cenah katinggalin har ka mana wae atuh. Ya, sudahlah sebentar lagi mungkin Ulpi bakal pamit, tapi sebelumnya kasih lagu dulu.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nga nunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh, rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karang Nunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
4: Ya, wargi, setia sampai di sini saja dulu kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan, perhatian, dan kesetiaannya. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf bila kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Dan mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat lebih puterin pagi hari ini. Semoga lain kali bisa ya. Selamat pagi, selamat lanjutkan aktivitas semuanya. Selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya, wargi setia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Jumpa lagi kita di Dangdut Siang Racikan hari ini. Hari Sabtu 11 Juli 2026. Anita Kemang membuka jumpa suara kita dalam lagunya Pemuda.

0: Menang cakap mata di nyata, pemuda idaman mah. Saha, kakak Amar.
1: Oh, kakak Amar.
0: Di paling kidul, di lembur urang macet. Namun paling kulon.
1: Sata.
0: Paling kulon. Jadi Bang One.
1: Oh, Bang One.
0: Bang One malin pemuda. Orang tinggal di pemuda, nah. Aduh. Terima kasih, selamat siang buat semuanya yang telah menghadirkan WhatsAppnya di pagi hari ini. Anu kahiji, kakak Amar, siang Kang Den, Bunda Tois Manco. Mundut lagu na pesta pasti kalah. Setan pasti kalah. Setan pasti kalah, setan.

Berikutnya Andri Dewo. Andri Dewo, Andri Dewo, assalamualaikum, ilujeng siang aden. Kali teh iceng hoyong ukin lagu Selimut Biru. Anu biru wae gitu, anu biru, selimut biru. Oke Andri, kita

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Sakura Rekod Surabaya.

0: kita lanjut ya.
1: Surabaya.
0: Semoga Anda puas buat yang mesin lagu tadi. Angelin Manggami, Manggami. Angelin terus satu lagi teman kita di sana. Dewa tunuhun adeden icin laguna goyang cin. Aduh piraku tadi goyang, piraku tadi goyang. Andri Dewo Menjelin, semoga puas. Buat kakak Amar juga, kakak Amar juga ya. Berikutnya Bunda Iceng anu kaset loh. Oyong lagu Cintaku Satu bari marap anak maung ya teh. Waduh, eta kido ing menisok kegedean marap anak maung manjarkeun teh. Ya pemuda idaman mah nu kaset cenah, semangat Bunda Iceng. Aduh, aku nu tayang pemuda idaman cenah. Kentos kido ing teh namina teh pemuda idaman. Aduh. Marap anak maung, anak maung. Ay. Bener-bener ge anak maung kieu disalawakeun. Dan oke okay, buat Kidoing tunggu lagunya ya. Dan Japra berikutnya. Waduh ya Jawara, Jawara. Siang kakak Iceng, Wilujeng Sumping lagi. Si kecil Mbak Rita Sugiyarto lagunya. Semua spesial buat Kandil dan Metugas. Ah, kak yang menyebut Mbak Iceng. Kakak Amar ya teh. Lagunya si kecil, si kecil. Sugan tasi kancil, bukan si kecil.

Tiket cerita Sugiarto ada, tenang kakak. Tenang buat Dadan Japra, tenang. Ada, tenang. Tenang pra, ulah barijeng ulang-ulang gitu pra. Indra Gopar berikutnya. Assalamualaikum siang Adeden. Sarang Teh Iceung. Numbah hedon. Aduh aing. Ukeun lagu ti Lesti Kejora. Salam Kamang Ajay si gagah teh hatur nuhun. Manya yang gagah sok ngadai kene ka Jay. Bejakeun ka si Kajay teh. Ka Indra Gopar. Gagah sok ompol kene.

Coba kita dengar. Sudah tiga ya, kita baca. Sakura Giri Mahesa dan Jihan Audi dalam judul lagu yang Cintaku Satu. Tah ya Satya bener. Ulah nurutan Ki Japra, ulah. Ulah nurutan Ki Japra. Ulah nurutan Si Kajai, ulah. Ulah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Beurang peuting nganulung tun eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aya awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kita lanjut, okay. Setelah Lesti Academy dalam tembangnya Kejora, kita lanjut ceng. Oke. Ada Gian. Sahden, Gian. Assalamualaikum pagi Kang Den sareng Teh Icing. Pagi Gian. Hoyong laguna Karang Cinta Mirnawati. Nuhun Kang Den. Oke.

Kang Jelas enggak saya temukan. Maka Lisa selamat pagi. Assalamualaikum pagi Kang Den Tece. Oyong lagu nama dingin hatur nuwun. Dingin tetiris, dingin.

dari suaranya siapa, Mah Kalisa? Yang kita punya dari Revina ada. Hamdanat Pini punya. Dari Revina aja ya. Yang jelas sudah lagunya Dingin. Buat Ayah Nabila yang pesan lagunya dari Roma Irama, judulnya Kekasih. Belum saya temukan kekasihnya Roma Irama. Barangkali mau diganti sama yang lain boleh.

Mahnailah, assalamualaikum pagi menjelang siang. Apa kabar? Kabar baik-baik saja. Hoyong lagu Citra Cinta. Salam kasadayana, jaya tercisi-tisi pokek. Semangat. Gaskin spesial Kang Den. Teh

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Oke, dilanjut. Oke, oke. Berikut Teh Ceking, aduh belum dikasih nama nih. Assalamualaikum, request tembang buta Roma Irama nih, yang ada bukan Roma Irama nih, butanya.

Karena ini lagu permohonan dari Trisna Levia. Ujang Goni berikutnya, siang Kang Den, hoyong kawihna, rahasia, cinta rahasia. Adalah salam kasada wargi Sukapura utami Kang Den, sarang teh ijeng atur nuhun. Oke, jang kita akan cari jang.

0: Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Oke, kita joget. Oke, kita joget. Berikut ada
3: Abang Benjo.
2: Ma April. Assalamualaikum, Wilujeng Siang, Mang Den, Bunda Tepang Dei di udara. Yang lagunya sakit pinggang, Mang Den. Oh, yang lagu yang sakit pinggang. Nah, yang lagunya sakit pinggang. Kang Den, Bunda Kintun, Kasadaya, penggemar Sukapura. Anu juga darang mungkin spesial kang gua Mang Den. Bunda, we nunju siaran, hatur nuhun. Mang Den, Bunda, salam Ma April Cangkuang. Ma April Cangkuang, Ma April Cangkuang. Tunggu lagunya ya. Kita ambil DJ nih. Berikut Manining. Assalamualaikum Aden, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Dan bagian bersama keluarga. Salam buat semua wargi. Terspesial buat Ice. Ya, mau. Rindu aku, rindu kamu.

Berikut Teteh Sindang Regina, aduh baru muncul lagi nih. Assalamualaikum siang Dente Iceng Kumada Ramang. Request lagu judulnya dari penyiar Ice Topri, penyiar Pujaan Ice Trisnawati. Wassalam, yang lagi siaran saya selalu. Amin, terima kasih Teteh Sindang Regina.

0: Assalamualaikum Gandeden Teh Iceng, Wilujeng Siang, lagu nama.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude, kalau tidak bahaya tuh.
2: Terus Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
0: Aduh, sorry nih. Dari Pucuk Ibu Duta Karang, Assalamualaikum, Ngededen, Teh Iceng, Wilujeng Siang, lagu nama Sumpah Benang Emas, TLV Sukaisi Atunuhun. Cukup enggak ya nanti waktunya nih? Ya, jelas terima kasih buat Pucuk Ibu di Duta Karang. Tetangga kita sebenarnya kalangan kekebonnya.

Ada dan japra dingin banyak dina kulkas macam es meren. Aki japra. Kata gian hatur nuhun Kang Den sareng Teh Ijin. Mangga misami. Kata Nabila hatur nuhun laguna Kang Den. Mangga sami-sami ayah Nabila. Ya pucuk ibu nutakarang kita cari lagunya ya.

Salam dari penyiar baru saja berlalu dari Indah Dengar. Kita dilanjut nomor yang paling akhir sekali dari Elvis Presley. Judulnya adalah Sumpah Benang Emas. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari segala kurangan.

kena merenah ngarenas Sukapura FM.

Nambah dua anu lebat ya teh. Anu kahiji tidak dan japra sampurasun wilujeng siang. Laguna Asih Saliwat ada Astrid. Urang beda. Spesial buat Bunda. Matugas. Alah. Kain tu ngirim teh. Bunda mah ilain gerinci. Nya uing. Tikai japra ngigas ya pra. Nuhun. Nuhun aku kai japra. Nah, gini nggak sorana cuman. Ada hirup aing tepan. Kakak Amar wilujeng siang Kang Den Bunda tois mancoh yang laguna bulan di Patenggang Bah Dadeng. Tidak adengnya ke orang pilari heraka. Kayak japra matos layak.

kituuchna martichi mar ui waka lawaka ningka ora o pangabutung sejen taikino ing sampurasun sabari nungguan kitotong mantuan wak anak maung cina lepas hayang dikawihanku punten meser sebelak ayah kita punten meser sebelak. Udah aku lagu naon ya teh.

0: Tau kiroing punten masa seblak mah. Nusajen sok. Kaki doing. Sok diingetan pengcat pare laguna.
1: Lain, ayo nama asal loba toko mebel teh euy den.
2: Alhamdulillah ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
2: Lah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng. Komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

Pengko kira wing teh cenah karena kuen cawe tir karapika atah gitu. Lempeng celinanya den.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ain, dan
3: ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Yeuh hiji itu cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh yeuh kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

akan milih siapa-siapa. Kayaknya aku lebih baik sendiri sekarang. Dan aku juga gak mau sakit lagi.

0: Aku gak akan milih siapa-siapa.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit. Ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
5: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
6: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Sabtu 11 Juli 2026, di suasana sore yang masih tetap kayak kemarin, panas, tarik ya, tapi tiris ya. Anger hawa nama, hawana bikin nggak hod-hod ya. Jadi pinginnya teh merongkol gitu ya. Disimut mesin tengah poe kayak gimana duhai ya. Tidur siang nanti makin simut, betah tibra ya. Karena hanya kal ya. Tuh bisa tidur ya, maksudnya tuh terlama kur bisa ngalayop tanyaan.
1: Baru jumpa lama kita goyang lagi mas dong.
0: Ngalayop tuh setengah dua ya. Di alarman 154 alarm mesti sadama ya, daik daik kita hudang ya. Pengen nama dilabas ke labas betah tibra, tapi dah kan kita punya kewajiban, Anda juga pasti punya kewajiban ya, tak ulah sarare hararudang hararudang dong. Jangan tidur kecuali ngesekuat pisan ku ngantuk ya. Udah semungkin ngantuk no hilang. Tadi mau pas 1:20 waktu berat panonton kicup yang ngecarang ngeskicup nanti nges ah ya. Golerken sakedeng cita nges keluar gitu betah ya. Nggak saya noyo, nggak sak saya kerlumbang tiko sewat deh kini anak. Karena rek nih beragun bisa, yang lumpang, ngaluncatan dia, ngaluncatan becek, ay kata saya jerok gitu loncatan, lengit ya. 081222811 terbuka.

Tanya lagu nusok mengundang keributan bagila di tahun 80-an. Terorkesina remaja tenar kalau musim kuring. Pas lagu iyo, wah itu nu bukbok nang ya. Tak rasa mau dengan nu gerlut tu. Selamat sore Jajang Nurjaman, laguna tanya ngakeun. Salam buat Iyas di Cikeuyeup. Assalamualaikum, salam hadir tetulus budak pengumuman daripada betah lagu channel Dawet non mal masih kena jan tulus ya kamari. Nah debet loba di eta-eta gitu pengumuman tanya aku naon ay.

penyambutan balsa kamarimu. Mion gerlang ngawelu panas ngebul di dia meyakin mang mukai zaruing sakti bener prediksi cemanyo ta. Kayak orang prediksi si kane, uing aduk Norwegia lah uing ya. Norwegia bukan. Cynthia hadir gaskeun sama sore. Om Abo cager mang sare ke rumah tong maksagen gawe kan enggeus uing sare isahai. Sare Mi Angelin hadir gaskeun lagu ada rindu Evita Mala Mi Angelin sore. Amar hadir tibra wangi melaju siaran ulang naang ya. Saya bangun jam 3 dari itu ya. Kan biasa sang yang BAK gitu. Bari jeng inget bari aka jo main bal gitu. Ditinggalnya sakorna nge siji-hiji oh. Ngagoler agar bari ngagojo di sarung ada tiris. Lala juga bari les-lesan geningan ya. Asal lajo asante gitu kan. Koreja tiga dengin nusurak gitu. Jam 4 beres ya sare deui. Emot-emot teh mau adan subuh dan Spanyol unggul alhamdulillah. Marton uing aya biasa bari ngaput jika uing biemang sare lohor teh diselimut di sweater ongkoan normal eta jadi sultan batu bara si uing. Baru ke pakue nadir nempo di dia ngebareku kena mang kepelakan TKB pinu kues mereka cukut-cukut oke okay. Min genep iya atau badai seru mandi orangnya ngarampa bukan teka jeroknya kuyak kernyumput juga kuyak kernyumput iya tadi kayak sempat lihat di channel YouTube naon gitu ya minus genep derajat asa pohara ya. Di urang tadi sim goreng ngecek teh 18 ya. 18 derajat saya gitu ngahod-hod na ya. Ngahod-hod dan 18 derajat oke okay. Ya. What min genep ya. Min genep min tilu kan ya. Terus lamun di ruangan ber AC ya. Di ruangan ber AC sim goreng gitu nya mun nginep gitu ya. Tara kuat di bawah 20 paling 21, 22 gitu kayak gak sekarasa tiris pisan paruman gitu. Namun keraya milik gitu. Keraya milik monok dino gitu ya. Tarawat kuat di tagen-gen lila ya. Komo dina 18 ya. Palingnya dina 21 gitu. 21 kayak paling 1 jam paruman asen dan nyata terkuat tiris. Ya di dieng kan min genep raja lu ing. Nyata eksperimen itu anu boga channel YouTube nanti tadi itu nuna kopi na sampalan. Dituna jam 10 peuting di tiang isuk-isuk tuh beku. Di luar ya tete. Ay. Nyanya hawa cuaca ya na. Ruli Pramadani hadir gaskeun Elsa Cika Thomas assalamualaikum salam hadir tadi aya orang Tegal balanya ka Sukapura kubuna dina balanya teh ada orang Tegal kubuna balanya kecer cenah nu wadang terus jajab nu monok

Di 6329 sama sore yang disimpan nomor ieu namina di loji. Singkatan ti nami dua orang putra putri. Lagana sayang we dangdut koplo pokona nuhun. Wih hadir Putra RL. Waalaikumsalam. Selamat sore. Lagunya Taba versi cewek non perte sing sehat ponami. Bentes Kedang lagu sedap malam. Tuh musik jaman baheula iyo. Ranger Biru Yamal menang. Wah yakin si bapak itu halus. Menang Yamal. Sanu ngasupan itu dua hiji ponami. Pak Mumu, sore laguna secangkir kopi. BMB jeng anena temun ker ngalayep, sok replek ngorejat, paingan uwa uing ker tarawe nunutan. Imam nyebut assalamualaikum, replek nemalan, waalaikumsalam, mangga kalebet, beri ngorejat. Disangkan ayat tamu. Inggris, uing asana pina bakal Prancis, je Inggris asana kerusum tiris bakal is-isan pina dua. Itu bisa diukur ku gitu ya. Jadi didominasi ku Eropa tung-tung nantinya. Sehingga menyisakan Argentina, nuti benua Amerika Latin. Eropa mah kan Spanyol, Prancis. Besok Inggris, Norwegia. Argentina sama Swiss. Jadi kalau misalkan Argentina kalah, ya, mubah itu benua lain. KB bakal dominasi ke Eropa. Ya. Tapi gak satu mungkin hari Swiss kuat-kuat numbangkan Argentina. Ya. Malapina hadir, Tatang Cikapas hadir, Bandung. Ya. Itis sekali ang Bandung, sama. Ya. Sama, jadi 9799 Cikalong hadir laguna ngiringan. Repa baheula mah teu kaup ngadenge dung crek sok dihanetan heula cenah eta ge budak kamari uing mah. Anger mesti ngut ayeuna oge tuluy dihanetan. Teu dihanetan menyakitu teh ya jadi areuweuh ka wani. Dihanetan ka kare kuting sarerepet. Mamila, hayu gaskeun bari tiris wae sama. Kakek Salim irah nobar, rame deui tadi Mang Iwan uing keur sepor jeung si sayang ngagorowok ya. Leum cen irah nobar deui, Mang Iwan mana? Ayo udah nobar masa banjeun ari geus sim kuring nobar. Ya. Nobar sorangan.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mendek kesel. Beurang peuting nganunung tuna tata panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: channel dawet lagunanya ngakek. Dan ini ngujang ikum salam selamat sore setia nyimak nohon jek suwe bu ikum salam IKB direk iraha atu musim dingin emang hayang ngan hayo we panas di nemekun baik tuh suweb ayo Mion hanya kata di pice kuing ayah amang jam tilu ngegojo nukudu nama dua-dua mang mengba handbor ada licik oke wasit menunggu susan jadu guys pada ngeburak gitu gawe itu merhatikan tuh jelas kan merhatikan tuh pas gol we soalnya kadenge gitu apa non reporter ada beda gitu di pelong oh asu Bang Mana, wikum salam hadir karek paceklek. Andi Dewo sore, gaskeun tadi mah parum streamingna. Internetnya lok-lokan itu ya. Asa ku tiris-tiris teing itu bola dinya tiris itu mang. Dah tadi basa mandi isuk-isuk mah jam 7 tetiris kieu ngan ngahodo dah akur wae. Sekarang mah suhunya 29 derajat untuk karang nunggal. Tadi mah kan 18 waktu pagi. Dan masih kena terasa 28 oke. Maaja Madir Adin Uye Wing Ayah so. Renjir Biru Mang Andi keke si Messi dukungan keke Wing mah. Kan kamari wungkul ke bawah ke si BMB ya Wing Ayah nggak dukung Mesir kamari mah. Ayo pancek deh. Panjek deh ka Messi eh nama. Sana bahasa eta mah Spanyol dukungan teh. Da yang gitu ku manu mawa ya. Ka dukung ieu ayu cenah. Mi Angelin naon laguna tadi puterkeun semoga Kang Andi sehat selalu bareng Bu Atir tercinta. Amin. Jang Toing panas mang hadir sama sore Toing. Cesuti ikum salam sonten lagu ngiringan we salam sedena nuhun Kang Andi ujang tugas siap Cesuti. Om Abo inget cerita baturan lalajo lagu iyo. Lagu bunga sedap malam. Dino kawinan pek teh ribut cenah. Nah anda suka ente penonton ribut pek teh pengantin lalaki na gelut harus. Mantan Jagger mah itu pangantena. Pak Queen, orang mah isuk-isuk ke hudang sare masih butuh kipas. Sholat subuh terdeket kipasnya ngesang atau isuk-isuk ke 28-28 mang, woyaki 33 beleng. Iya, 29 deh masih kena ngahodot, dia masih goreng masih kena tiris itu dah. Putra RM untuk katulungan ku wasit buta Argentina angkat koper basa lawan Mesir ta eta. Wing SBBA kan ngadukung Mesir. Kang Salim buat olok. Nah, Japlin plan buat kelapinah dukungan. Alat ngengengan ngadukung Messi mimitin ya. Bandung Cikang Kareng ujang siang lagunya Roma aja salam semuanya. Amar sigana Eropa di opat besar juara Argentina deh. Ya, lihat-lihat pertandingan besok we. Kan aya nu bahan ka final mah sim gorengan kareteg mah Prancis geuna. Lamun misalkan Prancis sampai ka lolos ka final dia ah yakin. Hebat teh nya. Saya 2018 kan Prancis juara. 2022 Prancis kedua finalis. Mata lamun ayeuna lolos deui Prancis ka final. Wah, keren. Tiga edisi Piala Dunia berturut-turut dia masuk final kan. Basna sore asli namang ada rek tibra ngimpi ti tajong so ngegebeg. Bapak Uing na jong tiang ditanya Uing kunaon Pak? Ngimpi na jong ba cenah. BMB bahasa Prancis menteker weekend wing duh si dulu kaing nyebut peperancisan kayak brai lah di final sudah lelegen kayak mau datang nih jam 11 ya kak Ima 11 sama 12 ya marukumah tu irit wing Andi asup ke kamar tenang aing jadi ngedukung me ngedukung Mesir kan wing timitin itu ngedukung Argentina ya. non ekine udah jadi robah ke Mesir. Mion ayo suaban ngarepkan ke Mesir. Emang sekitar aja bola jeng anak nage pimesian deh wainya mah. Bade seumur dunia beng bakene bade terus etetesan Messi tapi kayak incu nada DNA Messi nya ya berat lah. Kuat tarik DNA mah. Gali nah nutur-nutur si Messi dukungan teh kawan bade mah ngadukung semanya emang jeung uing. Lah kitu amang mah akan bae tuh kumaha uing we ay ay.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
6: FM.

Ini aku ada bersamamu, gitunya. Tujuk nyicu yang ada, sayang ada. Wah, sare oke. Non lagu nama. Saya tahu kanggo keluarga Amang Nohon, kanggo sa di loji. Nuri hadir, Andi Dewo, penting masyarakat dukumaha, wasit tidak sabula-sabula ke Spanyol. Eta rupun irung wasit handball, rupun irung wasit handball, dah cuek weh, mendadak netra meduka, bakal resep pokoknya. Kan pas asup si Merino, cek abitnya bakal ngasupkan, cek yang si Makaos ke Portugal di menit akhir, dah itu salah. Ngasupkan menit 88, cadu pinter insing, netra pelatih Spanyol. Karena kiper nak karek diganti, cadu tak kiper kedua, kebayang ngulang lah. Martin prediksi si cek uing, mapina, te bakal Prancis lawan Argentina. Tapi bakal Argentina nu juara emas, anajan seseut menang. Nya masih kebayangkan waktu final 2022. Gimana skornya sering balas hari tanpa ke 3-3 aja ini ya. Keren, tung-tung wadu penalti. Yakin itu mah penalti. Hadir Amang, Juragan Empang. Siap, nanti. 2383. Bani Iban, ABG Ang, pendukung Ki Messi. Ngantuk ke hati abi maang, Ariki Messi teh main di Inter Miami Liga Amerika tapi enak kalah main di Argentina, naon matak bisa gitu nyang. Tuh ingin dengar ti. Hese kamu malah. Ingat ke almarhum Gejo teteker ngobrol jeng Ki Galih. Ki Galih anu ngobrol ke Ki Gejo. Gejot, naon Argentina aku naon Messi teh aku pemain Barcelona. Nah, cenah main di Argentina. Oh, siapa kali? Sore kali. Putra RR jadwal apel Pak RT ya nanti malam Minggu. Ranger biru kiper MU mang eta teh. Wengi anu pengganti. Ma iya, naikum sahu jeng santan amang nuju ngupingkan sabari ngaguis gula. Alah, gula kawung apa gula kalapa ya? Ancuman sampo, kita ngus kalewat emangnya. Iya, mata senyengka ya, terus kalewat. Saanon, gak ada mau cimplung, udah kelewat ya. Gula itu sebelum proses gininya. Meon pokoknya mah anger antara Messi mang sanu yakin Ki Messi di Miami namain di Argentina bejakan mang Ki Messi buka KTP ganda. Teka arti ke Ki Messi kemain di Inter Miami amadanya teng arti abi ge ang kaos Beckham engko pemain Persib tapi main di Indonesia. Tapi unak ya. Cek uingan upinate Spanyol jeng Inggris. Mual Inggris. Mual uingan. Inggris jeng Norwegia. Lebih memilih Norwegia uingan. Beda keretak nengepokan sama. Saya lah jeng menang akun baik.

Selamat sore yang minta tabah nyang ake. Jam 15.07 sekarang. Gali karetek uing manu pinama Prancis jeng Argentina. Tapi anger nu juara nama Spanyol. Kuma konsep nari hidup. Ngelir-lir karep gali ya. Pina Prancis jeung Argentina anu ngumu juara na Spanyol eta kumaha hitunganna aya kade sagali ya urang sliding aya lieuran gigali mah Putra RR anu pis PRT laguna meunang halan 2-1 lah. Ayang, ayang menang Norwegia. Resep picking clap. Nah, terakhir. Duk, duk. Huu. Setelah resep gitu, nah. Udah bakal ayah deh, gara lamun menang deh. Bakal ayah picking clap deh. Ayang, pokoknya aku udah menang lah Norwegia. Karena ayah duk, duk, huu deh. Tenyer bilu bahwa kerletik si Wing mang rasaan ditinggali Pildun teh England PS Inggris har. Meon melong kiamat cengos ganjengi Messi mati bisaun memawa bola dilawan benang wae. Jika nak ngalap barokah ki Messi na can benang KB ayah wejicing di juru. Can terap benang elmuna. Adi Dewo yakin piling jeng kayang ma Argentina jeng Prancis. Ya. Lamun nepi ka juara Prancis pokona mah ingetannya mang. Tong juara lah pokona mah kalau misalkan Prancis sampai lolos deh ke final. Pokona sesuatu yang luar biasa pokona untuk Prancis. Ya. Keren pokona mah ya. Dina segi pembinaan anak ada pang-pang namanya. Pembinaan mengbalna. Ya. Kawas Tanjung Perde kan. Itu disangka-sangka tuh kuat ke babak berikutnya karena nyakalna we lawannya tuh dari Argentina ya. Dalam lawan biasa udah bakal mentas itu Argentina geri puhun.

Selamat sore yang minta juragan empang, tanya ngake. Teh ceking ama, oh teh ceking, ay ay. Sama saya teh, kang demokin de apem lah. Sarehan sedayana nya, non juragan empang na, sep, oke. Okay.

Sama surat teh ceking, minantu geus mulang ti Korea. Nah. Sing sarehat. Pakuin bede jeung paraguay nya. Nya main akasar, nya senator rasis ka Mbappe, diomongan menjijikan ku Mbappe langsung mencak-mencak kaos korban. Pada pelaku rasis. Liur si Bapak itu mah. Si Bapak Paraguay mah. Itu kan rasa. Orang salat asar heula. Kedap di adan. Sekarang jam 15 lebih 16 menit. Adan asar jam 15 lebih 17 menit. Nanti pas selesai azan tentunya orang laksanakan salat asar heula. Kita ucapan selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabb.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Gernaon ceng,
2: iya ker Facebookan deh.
1: Wis gaya iceng apal Facebookan.
2: Nya tuh, ya ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP-na, meuli ti mana ceng? Cik ngilikan.
2: Ya HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
1: Naon ceng, Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura,

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol, aing teh awas mah.
1: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Selamat sore, saudara-saudaraku. Jam 16 lebih 13 menit. Gas, gas, gas, gas, gas deh ya.
1: Kau selalu ku cinta, walau tak bersama.
0: Diawali dengan gerimis melanda hati. Ngobrolnya sore hari ini terkait
1: penuh hati padamu, ku cinta dengan jiwa.
0: Pasti nambah lah kerletik
1: jauh darimu.
0: Pernah boga cita-cita
1: akan terkira.
0: Cing, cita-cita kerletik yang membahula dah pastilah boga cita-cita masing-masing ya. Cita-cita nanaon baheula keur leutik. Tah ayeuna jadi naon. Pasina ge beda heeh ya. Cing sakeur leutik baheula cita-cita jadi naon. Pasti kan setiap orangnya punya cita-cita.
1: Jarak memisahkan kita.
0: Kan pasti nage ya. Anu ayeuna kehidupan orang teu sesuai dengan anu dicita-citakeun. Ayeuna sesuai teh jeung anu dicita-citakeun bakal keur leutik.
1: Ingin selalu bersama.
0: Sok. Keur leutik baheula anda boga cita-cita jadi naon. Terus ayeuna kenyataanana anda jadi naon.

0: Cita-cita keur leutik naon ayeuna jadi naon. Teh ceking siap urang pangdamelkeun apem tina wulu gede insyaallah siap ditungguan. Selamat sore teh ceking ya. Adin uye keur leutik uing hayang jadi ajengan. Nah geus jebrok jadi tukang ngaput bawa salah parap gitu. Eta cita-cita eta dietakeun teu mas Andren misalkeun ya. Henteu kan? Urang jadi ajengan kumaha atuh mas Andren henteu mah. Sama sore Adin, Nuri masih setia nyimak. Umi Bulet, Umi mah hoyong jantan santri. Hoyong ngurus mulang kali pek teh dateu mas santren da keluar sekolah langsung nikah. Nah ayeuna kalah jadi tukang jualan ciki. Teu jantan guru ngaji. Mata kaburak sok hoyong jantan naon ge sakola naon perining mama alamah budak sarukses nuhun ya Allah ta. Jadi ku budak dituluykeun anana. Hebat mi ya. Ling-ling sore aya Nabila Abi mani kaluar sakola teh jadi punuh harita teh ngobrol jeung baturan efek teh jadi RT ya. Tapi alhamdulillah pilihan masyarakat keun sakitu ge ya. Jadi pejabat. Breo. Cita-cita uing alus keur leutik mah arek hayang jadi tukang nyupir kapal luhur. Masa depan teh da ayeuna jadi supir mesin kaput. Jeung eta ge mun aya kaputeun jeung aya dua ang muazin gujikan ceuk uing teh baheula mun geus kawin. Moal kaos bapa uing. Da eta mun ningali keur leutik kolot bapa sok alus ya ang. Pundungna teh naek ka para mun pulang dicarengan ku indung teh. Da ayeuna ku kasorang atuh gedewek. Ya kalakuan bapa teh gedewek jauh ang keur leutik cita-cita muazin ka majikan teh. Angeus ya. Buat turun anu kuat. Lain meni niat bahasian kucikan. Wati jen cita-cita. Nira wati jen cita-cita itu bahasian kucikan. Anger teng-teng nama ngalumu ke sian kucikan. Mun. Yakin turunan itu kuat. Itu kan letik cita-cita masin kujikan. Anger rencana sesiun. Bani Iban, cita-cita abi baheula angang jadi abri. Tapi cek batur teh jadi abri mah ulah aya cedaan ang cenah sedangkan kami keur leutik loba cedaan. Atuh kuring teh pindah we cita-cita jadi tukang mengbal. Tagas aya gambaran ang kuring kaasupkeun di tim desa. Tapi teu lila kaburu cedera. Robah deui cita-cita teh yang jadi ajengan. Hampir-hampir jadi da abi teh pernah teu nepi ka ngisi pangaosan ibu-ibu. Ngan teu nuluy. Da kagoda ku duit ngajahit ya di kayuna. Tepengkus ling maaf. Te berjuang untuk mempertahankan cita-cita teh. Marton, selamat sore. Gas terus, uing masih ayah. Kamar lagi amang nges balik, uing ayah kene. Di imah. Nyaga terka mana? Panker SD baheula sok ditanya ku guru ning mang, naon cita-cita maneh? Tema kuing teh mang, cita-cita uing yang jadi tukang mengbal. Hayang jiga Ki Maradona ceuk uing, tapi nya keur bujangan mah gelok pisan kana mengbal teh mang atuh. Kokocapkeun keur malam takbiran lebaran puasa futsal di Karang. Tapi enak uing bet kalah jadi tukang ngaput. Ah bae diterima kana jadi tukang ngaput ge. Hayang uing aya nama cita-cita uing teh nu baheula teu jadi kenyataan teh hayang jadi kenyataan bae dituluykeun ku budak. Tapi kita awewe budak uing ge. Keun nyindilah sugana laki ge mah mah. Tah kitu ulah lemah. Anger mikiran cita-cita eta ki breo. Gerak cita-cita mungsin kemajikan.
1: Aku tak mau.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawal yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawal full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawal pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Selamat sore, santai bos. Santai nih bos. Andi nih bos, senggol dong. Kayak gitu-gitu deh. Cita-cita gerletik bahwa jadi naon, ini jadi naon. Kita ngobrol lagi, Andi Dewo, tak abi mang. Gerletik kan meninggali pesawat, sok ayah keretak cita-cita yang jadi pilot, cek yang bisa nyupiran pesawat. Pesawat jet ek-ek, alhamdulillah kecumponan, pilot mesin jahit tapi. Alhamdulillah pilot mesin jahit ke bisa menghidupi keluarga. Nah, eta. Jangan salah. Tadi ini kujang masih nyimak kilap deui ting hoyong jadi naon jadi baheula. Arif mau ting hoyong jadi naon jadi baheula.

Mami lah cewenin ujual itu mah cita-cita yang jantan guru. Ariannya sami, ngeguruan ngejahit, tapi nyekin baik kan sama guru. Sama guru atau ge. Gali, cita-cita wing gerletik mang hayang jadi arsitek. Tukang nyen gambar imani. Tapi nah uing ayana jadi tukang ngiriman barang mang. Mantak ngaja uing gawe di Bandung teh sembari ngadeketan Ridwan Kamil guru. Da bejana osok cenah ki eta ge ngagambaran imah sugan we wawuh cenah uing jeung aura kasih lah gareng sate. Wah, Sri Ridwan Kamil. Jeung aura kasih agi. Pada bucin lagi kurang gumal. Tak gitu ya. Agi Pak Queen di Bandungan tadi wano cita-citanya jadi kakek Sugiwononya mah. Ada orang masa hayang buka cita-cita mulia kos kakek ngasih cucu nak lah. Lupa-lupa Breo, danya tu daang, awon metu hiji oge hayang supir kapal, tapi didasarina lulusan SD. Mung sieun kaos bapa uing, tapi di lingkungan warahanana kunu kompon. Sehingga nanti dibade-bade ke uing, si gemlong maung, nyiram we. Naik bapa uing ker di gardu eta salah kilat, naik kana tangga sawo, ayeuna ka alamanku dewek. Disusul majikan anaknya. Sekilan naik karena tangga sawo. Ayo nak ke alaman gede efek di ujrak panjikannya. Pohara ya. Wah, wanian ke panjikan anggar secara reaksionin. Asing tato atrimil ke anggar. Ku pemajikan masiun. Cek, assalamualaikum Andi. Hoyong disapa pendengar saya suka pur warung kopi Ma Ilah di Lembur Tengah. Lembur Tengah Cikaret bukan? Warung kopi Ma Ilah. Di bawah RT Amar sana sebagai Lembur Tengah kan? RT Amar Lembur Tengah. Selamat sore Wa Ilah di Lembur Tengah. Tatangana Amar. Selamat sore Wa Ilah di warung kopi. Ayo kopi naon wae, kopi pahit. Ayang kopi nu pahit abi malah.

0: Selamat sore.
1: Pertemuan yang kuimpikan kini jadi.
0: Ayo Andi kopi, ayo mampir. Yang lagu ini Dewi Asmara ya. Kapan-kapan ya. Pak Akuin emang enak jadi lelaki, memang lo dicarekan. Kecil dimarahi ibu, sekolah dimarahi guru, besar kena marah bapak, kerja dimarahi atasan, nikah kena marah istri, bahkan sudah mati pun dimarahi malaikat. Nyerah. Nyerah. Tapi ulah salah, lelaki juga istimewa. Ente lesot-lesot. Oke, lesot sagedeng mah. Usia SD SMP, lesot SMA. Gas deui, geus abrit. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita selalu sehat lahir dan batin, semoga mendapatkan keberkahan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net
3: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Fortuner tabrak 5 motor di lampu merah Cisumur, Kota Tasikmalaya. Berpotensi cemarkan biota laut, HNSI desak pemerintah segera mengevakuasi tumpahan batubara di perairan Pangandaran. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Jumat 10 Juli sore, warga Kota Tasikmalaya digemparkan dengan peristiwa kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah pengendara di kawasan lampu merah Cisumur, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Kawalu. Peristiwa mengerikan itu melibatkan satu unit mobil Toyota Fortuner dan sedikitnya 5 sepeda motor ini langsung memicu kemacetan panjang di jalur ramai pelintas itu. Dampak kecelakaan tergambar dari video yang beredar di media sosial. Sebuah mobil dan 5 motor mengalami kerusakan parah. Beberapa pengendara sepeda motor tergeletak di lajur tengah jalan sebelum warga sekitar dan petugas medis lakukan evakuasi. Reporter Andik ST pagi ini berada di lokasi, cek langsung sekaligus gambarkan situasinya.
7: Ya, saat ini saya berada di TKP kecelakaan pada hari Jumat sore kemarin. Di sini posisinya ada titik yang ditandai dari kepolisian. Ini yang terjadi kemarin berawal dari sebuah mobil yang kecelakaan dari arah Taman Sari, sana mengerem mendadak dan mengakibatkan kendaraan roda 2 di belakangnya mengalami kecelakaan. Mobil melaju dengan kecepatan dan di perapatan sini terjadi kecelakaan kembali dan mengalami oleng, mobil masuk ke masing. Kondisi kemarin memang sangat padat sekali hingga mengalami kemacetan di sekitar jalan Perintis Kemerdekaan ini.
3: Bubun, warga yang biasa mangkal di lokasi kejadian menggambarkan kecelakaan diawali adanya mobil Fortuner yang sebelumnya tabrak lari, lalu berikutnya menabrak beberapa motor.
8: Tukang lampu dirinya naik karena mobil, karena servis lampu mobil nanti.
7: Oh gitu.
8: Nyambung bukun cing di kacanan kita omaran hal ya cing kalah cuma. Tujuh cina motor yang pejet pak.
7: Tujuh?
8: Asambar menti dia kereya menikenungan topan merah gitu nama.
7: Oh, berarti
8: karena jetnya baru buk motor baru tuh ini.
7: Motor mobil naon pak?
8: Fortuner, mobil mahal. Ini tuna cina tabrak lari, mereka lompat di borong, mon juga nasion luas. Babade dia jadi dua kali cilaka.
7: Dua kali cilakanya pak?
8: Iya.
7: Motor seharusnya?
8: Motor tujuh yang di dia. Luka kumaha, nasib nama barang penumpang, tanah nunyara anak motor lah.
7: Ayo bapak di dia, terus rame pak?
8: Wah, habis mandi dia, usaha lagi di dia, coba ulang. Usaha nanti dia, habis masalah misalnya dina mobil. Karena mobil situasi nak itu, jadi tepurun karena mobil.
7: Jadi yang mandoran aja?
8: Dia, weh lah, yang baru udah kabeh ungkul lah itu.
3: Diketahui sebelumnya kecelakaan mengerikan bermula saat sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna putih dengan nomor polisi Z1258IC melaju tak terkendali. Mobil menghantam deretan kendaraan yang tengah berhenti menunggu lampu merah. Setelahnya, Fortuner terhenti menabrak bangunan semi permanen yang menjual lampu hias di sisi jalan. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI dan DPRD Kabupaten Pangandaran mendesak pemerintah daerah segera mengevakuasi tumpahan batu bara di perairan Pangandaran yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Diketahui, insiden pencemaran ini bermula saat kapal tongkang bermuatan ribuan ton batu bara mengalami gangguan di perairan Pangandaran Juni 2026 silam. Ketua HNSI Pangandaran JJ Wiradinata mewakili aliansi nelayan dan warga pesisir Pangandaran mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah, pasalnya hampir sebulan berlalu proses evakuasi material batubara dari dasar lautan belum dilakukan dan berpotensi memperparah dampak terhadap lingkungan maupun aktivitas nelayan. JJ mengaku kecewa setelah menghadiri rapat teknis di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Pangandaran Kamis 9 Juli. Pemkab harus lebih serius dalam menangani persoalan itu dan tidak boleh hanya menunggu proses berjalan, namun harus aktif melibatkan seluruh pihak yang memiliki kompetensi, termasuk organisasi nelayan yang merasakan langsung dampaknya. Ia mengingatkan muatan batubara berada di kawasan konservasi terumbu karang itu, jika terus dibiarkan dampak pencemarannya dikhawatirkan semakin parah dan mengancam biota laut serta mata pencaharian ribuan nelayan. Menurutnya, semakin lama evakuasi ditunda, proses kimia dan fisika dari batubara akan terus merusak lingkungan laut dan itu sangat membahayakan nelayan.
2: Dan saya tentu cerewet berteriak, tetapi saya kecewa karena emang semua pihak itu apatis. Seolah-olah ini disamakan dengan tumpahan minyak. Seolah-olah ini bukan sesuatu yang sangat penting. Saya di medsos dihabis pak, dibully dan sebagainya. Saya punya keyakinan dengan apa yang saya ketahui. Keluar kesimpulan sementara dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Yang apa yang saya omongkan cukup terbukti mas kalian. Saya bacakan poin yang 5 aja. Dari 10 kesimpulan item, bahwa hasil pengujian pada sedimen menunjukkan kandungan logam berat yang tinggi pada sedimen di dasar laut dan relevan dengan unsur batubara seperti arsenik, kronikel, berikutnya juga kandungan timbal, merkuri, hal ini menunjukkan bahwa batubara mengendap di laut dalam jumlah besar cukup membahayakan. Ini salah satu item yang saya pelajari betul. Yang saya analisa itu dari awal mas sekalian. Ya sehingga tadi malam saya minta sudahlah urusan tongkang, urusan fisik, urusan hanya mat dilihat oleh mata kurang enak. Tapi urusan yang paling fundament, yang paling prinsip adalah bagaimana kita mengangkat material batu bara yang di dasar.
3: Seperti diketahui, tongkang bermuatan sekitar 80 ribu ton batu bara sengaja didamparkan di kawasan pantai Kabupaten Pangandaran Selasa 17 Juni silam. Sebelumnya, tongkang yang ditarik tugboat Titan 33 itu dilaporkan mengalami kerusakan teknis di tengah laut dan berada dalam kondisi darurat hingga terancam tenggelam. Melihat situasi kritis itu, otoritas terkait akhirnya memutuskan untuk mendamparkan kapal di wilayah pesisir guna mencegah pencemaran yang jauh lebih luas di wilayah laut dalam.
4: Kilas Radio.
6: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
9: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. radioprssanijabar.net.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
9: www.radioprssanijabar.net.
10: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: PT KAI Daup 2 Bandung dan pemerintah Kabupaten Garut serius membahas rencana awal penataan kawasan stasiun Leles sebagai bagian dari pengembangan layanan angkutan penumpang di wilayah Kabupaten Garut. Kepala KAI Daup 2 Bandung Hendra Wahyono usai penyerahan bangunan pos jalur perlintasan langsung JPL 19 di Jalan Mandalagiri Garut Kamis 9 Juli menyatakan, stasiun Leles saat ini menunjukkan pertumbuhan aktivitas penumpang yang cukup signifikan seiring meningkatnya jumlah perjalanan kereta api yang berhenti di stasiun itu. Hendra menyebut, saat ini volume penumpang maupun frekuensi kereta api yang berhenti di stasiun Leles sudah cukup tinggi. Kedepan, KAI akan mengembangkan kawasan stasiun dengan membangun fasilitas parkir, diawali tahun ini dengan sterilisasi stasiun serta pembangunan peron sedang di stasiun Leles. Hendra berharap pengembangan stasiun Leles diharapkan mampu meningkatkan konektivitas transportasi masyarakat Kabupaten Garut sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui layanan transportasi si kereta yang semakin aman, nyaman, dan mudah diakses.
2: Saat ini kan kalau lihat volume penumpang dan frekuensi kereta apinya sudah banyak yang berhenti di sana. Kemudian fasilitas parkirannya yang belum ada. Jadi nanti kami akan

0: beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net. 98,9 suka burung.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganulung tuh, netata panon teh atuk setukeran jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atu urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: Onceng? Iya, ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
0: Ya, HP menang meli di Cermat Sel, Dep.
1: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

فاستطع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaannya, cakupan kesejahteraan dan kekekalannya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari sholatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 98.9 suka burung.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh netete panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae di lain teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ieu hiji itu, cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
2: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
5: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang,

0: Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra, telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
4: Kita pernah garena 98,9 FM, Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi sareng ditepang dina acara wayang golek ngiler. Tadi anu nganti. Enjing kene anu ngantos, ngantos mangga-mangga atuh saya sareng di. Tatong ngiringan wae. Sugan teh anu ngajen tuh teh. Sugan teh putra dalang nu pangbungsu-bungsu naing cudalang. Totong ngete. Ulah make heueuh. Muhun kitu.
1: Muhun.
0: Aturan wanasa moa oyo omah Udin. Ajae aomo di Cilubang. Dijongi urang Cilubang aduh asara rehe ye. Pamat waceme di Cikaret. Kantun Paijan mi Maukir Bojong Maminun Wilujang Wengi
1: Uyut Kosim Uyut Kosim
0: tahu Uyut Kosim Kidoing tong kena ka Kidoing
1: oh Kidoing nah anu kut hayam bikam tapi mukut tucing deh
0: oh aturan pamumu Rajak yang di Cukulu Kolot.
1: Oh ya orang Cukulu Kolot, ketong pada yang ngalangkung kadinya.
0: Aduh, Pak Jana kali Ibu Jana di Cipayung, orang Cipayung ta. Pak Kardin di Cinunjang.
1: Wah si Bapak.
0: Cep Igo.

0: Oh, berita nanya radio igo mah nebeng we timbatur paidar atuh kali Bu Idar di Cibenta, Pak Saud, Pak Tupar di PLP, Pak Saud dah, Kang Dadai Raja Kupat Tahu keliling.
1: Wih, lu jemungnya Pak Dadai. Asa emot kene, enjing-enjing.
0: Ya, gitu. Pembas Tam, Pirasin Tanjung, serang reparasi kompor gas, Pak Jenal, Aki Atep di Pangraganjian.
1: Aki Atep?
0: Aki Atep, gini.
1: Anu kasep tete aki-aki teh?
0: Kasep, teman.
1: Sok nang tanggelut kawin wah.
0: Oh, aduan atuh. Pangragajian.
1: Munnya aki-aki ngalawan uing nyawa teraun kitu
0: era nya. Engge jak kelut mah. Pak Komar di Citapen, aduh.
2: Pupuk kalagu.
0: Toko barokah ayam potong sareng sayuran. Bu Acih di Simpang, Wilujeng Wengi. Imaung dede ileng di garasi Putra Sahati.
1: Oh, dede, dede ileng?
0: Ya.
1: Eta sok nusiga maung tapi ompong.
0: Aduh, balat tetelin tong.
1: Balat-balat tetelin tong. Paur hari-hari. Oh, dede maung ngesengkerem teh. Linu.
0: Linu.
1: Piraku diadukun yang Atep.
0: Sigana. Adukin wajeng Atep. Aduh. Dina hiji judul Arya Bima lahir. Kidalang asep sunar-sunar. Wilujeng ada mungkin.

gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kasarior. Ngawiasakan kawan tenan nagara parang gubarja nagara kajinan sang nalendra bibisik prabu kala gubarja remagantian pati kala serengi lan senopati kala badra sami tungkul kamari keludak nyemah dari mang sabda azih ningali pamor nalendra kuanto sang nalendra gagah sakti mandraguna jangkung gede si mardada bewas.

0: kangen dikesang nalendra kawat aling nisan mekaten penganti kenipun.
1: Ayah!
2: Pati?
0: Sumpah kadit kaharup diuk nalan senopati ayah.
3: Ulam. Oke Gusti nampi kena pembagi. Kalau yang menyuk semangat itu ayah pikir saya naun tansa diajeng-ajeng.
0: Tunggu di
3: Mangga Paduka
0: Senopati Kalabandra.
3: Winyuk sumangga ngahaturkeun nampi kana pembagi kalayan hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga celogo.
0: Mayum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung birita sacarana-sacarana. Bilih ayat cara nuka candak ti desa nuka bantun ti kampung nuka jingjing ti pakemitan anu tesapuk sarang mamanahan. Maklum anu disuhunkeun paduka.
3: Ya, iya.
0: Senopati dimaklum kukulai.
3: Aya pikir sanal.
0: Aya nang ngarawan acuh pulua panjiringan kresen imbalan. Ari sabenerna purwa dihaturanan lingih Kipati jeung Senopati Kukula. Sabenerna dina waktu ayeuna kula meunang kaprihatinan anu luar biasa. Nya eta ngeunaan pribadi Pati. Kaula teh asa ngering nang tunggalang layu. Peting tega kana sare urang tega ninggalkeun dakar upama lompat ka tempat sare ngalukur guguling anu digugul dipake tilam kaeli sabab kaula ngadenge saur panita cenah eta manusa mua meunang panghampura ti pangeran sanajan jung ka kidul bra kawetan kakaler kakulon mua meunang panghampura tanpa ridho kampura inung jeung bapa

Mumut kena sejarah nugas katarima kukulan. Ari Kangjeng Rama ngemasing pati tumakaning perlayana teh nyaeta kuleungeuna si Panu Dewanata anu kiwari jadi raja nagara Astina. Can sudirasaning ati lamun kula can bisa maehkan eta si Panu Dewanata.

0: ieu patih lan senopati bingung anu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Guniraha Ngandika Sangda. Patih kunaon maneh ngalamun ngahurang ngaramaneng ae? Ramane teu sanggup. Apa jejerih patih ae?
1: Para lun maklum anu kasuhun ninggalih di pamriha punten anu diteda paduka. Awon kapi unyu.
0: Coba.
1: Nanging parendene kitu. Dina abdi Gusti sumangem dina waktos ayeuna sanes mapatahan. Nanging ieu mah pandangan.
0: Coba.
2: Pandangan naon atuh kanya sok? Nyenga.
0: Naon pandangan nu bakal dikaluarkeun
2: ha? Sok kenya abuskeun aspirasi. Anu baris ka harti nangrongan.
1: Upamina bae ayeuna urang ngayakeun serangan ka nagara Astina.
0: Bener?
1: Bakal pinangih sangkaan suran boh ti pihak itu boh ti pihak ieu. Kitu manawi.
0: Naha maneh teu satuju?
1: Sanes teu satuju. Nanging ieu teh bakal seueur anu korban ku ayeuna perang. Anu kaemut ku abdi Gusti rahayat bakal katalangsar. Sarang henteu sakedik waragan anu bakal ansur anu bakal kaluar.
0: Sarang jeung katangtuan pamikiran maneh kumaha ayeuna?
1: Nanging sing upami emut abdi Gusti kana wartos anu kenging dipercaya.
0: Naon?
1: Dina waktos ayeuna teh cenah numutkeun wartos eta Raja Astina teh Prabu Pandu Dewanata teh nyaeta nuju aya di alas Pringgan Dingasala aya di alas Kendrayana.
0: Nah, kenal kermoro
1: sanes. Margi ari Pandu Dewanata teh cenah kagungan putra nyaeta ngalahirkeun garwana Dewi Kunti Naliberata tapi eta jabang bayi teh masih keneh kapuntel ku. Nyaeta pamungkusna eta bayi. Jadi buntelan eta bayi teh teu aya hiji pakarang anu teurak nyoehkeun kana eta buntelan mayit jadi masih keneh kabulan ku eta bayi. Oh ku eta bayi.
2: Lain mayit atuh bayi
1: urang terus terus. Punten Ki Adi. Punten deui manusa mah sok salah.
2: Cumuhun eta oge. Cumuhun. Ari jelema batungku tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore sajeun tara kapake isu eta jelema heuda urang mah teu cicing dina hiji martabat sane.
0: Ya.
2: Tetep aya dina sifat owah gingsir urang mah nya owah.
1: Ya. Tak itu paruka.
0: Jadi
1: dina waktu saina teh Prabu Pandu Dewanata teh aya di alas Krenggayana nya eta supados eta bungkusan bayi teh tiasa direjet ku makhluk-makhluk leuweung nanging dugi kadanget ayeuna teh teu acan hiji aya hiji sato anu garalak oge tiasa nyoekeun eta buntelan kana eta buntelan bayi teh.
0: Hebat. Kumaha eta ohopna hirup di jero?
1: Numawi, saurna teh hirup ukeu-ukeuan wae. Totonyok meulahan ti jero teh.
0: Jadi ayana si Pandu Dewanata ayana aya di alas Kendayana.
1: Urang kapinu gawe paduka. Ayana upami teh mah palay males pati ka Pandu Dewanata ulah ngalibatkeun wala dia balad tamtama anu seueur paduka. Kumaha abdi Gusti sareng ieu pun adi senopati atuh salira antos wae di dieu sawis abdi Gusti aya bakal ngajugjug ka eta alas Pringgering acara bakal dibumuhan.
0: Iya. Hebat kula boga pati ha?
3: Cemerlang jamaah.
0: Hayang sabaraha gaji maneh bulan hareup ti?
2: Ya wios asa THR ayeuna Gusti.
0: Nya. Naon THR?
2: Ye, tunjangan hari eta teh geuning, hari kiamat.
3: Ye.
2: Itu kulan Gusti.
0: Sanggup maneh.
1: Sangem abdi Gusti syukur barjakum bayangan eh?
0: Lamun kitu sarana maneh kur bisa mawas sirahna si Pandu Dewanata. Sanggup
1: abdi Gusti sangem paduka. nanging kinten iraha itu waktu sama saya.
0: Aek ulah diisuk pake token ayah nama rek perlu mampan.
1: Bade ngebantu wali di balan tamtamawe ada dua kombi ya.
0: Bawa.
1: Kiadi.
2: Bulan.
1: Urang sami lumampah dina waktu sayina.
2: Atuh saya emang.
1: Urang sasarengane dina waktu sayina. Hai, sajumlah wala dia balan tamtama. Ayo siapkan tenaga jeung pikiran urang sami lumampah. Ngajug-jug ka alas Krendayana. Nyaeta urang ngalan nyawa si Panu Dewanata dina waktu ieu.
2: Sige mangga.
1: Omit paduka syukur bagja kumbayangan kana kasanguban maneh ayah.

0: para manayagan ani Charole.
1: Ayan,
0: minal aidin wal faidin.
1: Apunten ti abdi lahir sareng batin.
0: Dina sasi Februari ayeuna teh.
1: Sumuhun Februari kulan.
0: 87 ninggang dina caketna Idul Fitri.
1: Tenang kulan.
0: Apunten lahirna sareng batinna ka sadayana we nya. Ayeuna jisim abdi teh kenging pancen.
1: Bade angkat ka mana?
0: Bade mios ka hiji leuweung anu disebut leuweung Krendayana. Nyaeta numutkeun beja tilu beudang dipercaya. Raja Astina anu ngaran Panu Dewanata teh cenah di dinya ayeuna teh keur merbayak sanyeun kemah. Nyaeta hayang mukakeun bulan orok anu geus mang bulan-bulan acan keneh kaluar tina buntelan eta jabang bayi. Sugane atuh beudang kuing dipaehanana eta Panu teh nya. Bejana Panu teh pitah cenah.

0: Lawan.
1: Orang-orang lawan.
2: Kamunya ada si bungsu ayah di daguan.
0: Pengen di daguan di dia.
2: Kesok tinggalin bayi sedang.
1: Di daguan anak yang mana?
0: Di dia.
1: Ya di dia anak di mana?
0: Sada hayam kongkorong lo.
2: Sada hayam
0: yap, di dia di daguannya di gang.
1: Gang naon?
0: Gang garongan.
2: Di daguan di gang indan, kerewala.
1: Daguan di dia ya di perapatan ijahan.
0: Oh.
1: Hei, hei, penayangan. Dek mari lu.
2: Lu ana we. Abdi bakulan ah.
1: Ari mane geu narima teh hate. Teh hate teh tunjangan hari tua. Nah, make bujeng-bujeng nah pedit tunuana nah. Nah, gening tuh yuk rasa.
2: Wow, yuk rasa.
1: Ayo ah.

banglos lampahipun aletan ti nagara Parangku Barja. Patih kala srengilan Senopati kala Badra kairing walatia balad tamtama ngalet ngengkina banalet mat-matnya tang pinang metu alas manjing alas lumampah. Sikap pedang tam sirka tapi ini canda sapanah lima.

0: lampah eta. Kasarius, nyaeta dihiji leuweung anu kareh ka banasapon ka selama ngumpeng. Ari anu jadi ratu di selama ngumpeng taya sanes nyaeta Dewi Durga. Atanapi disebat Batari Durga. Anu dina waktos ayeuna ieu Batari Durga teh nuju pinangih jeung kaprihatinan margi tempat-tempat masyarakat di ieu selama ngumpeng teh dina waktos ayeuna diamuk gajah-gajah anu dipimpin ku Gajah Sena. Ngamuk ngawak ngawi meureun tadina salah sayos masyarakat teh sok ngaheureuyan eta gajah. Anu mamalanga dina waktu ayeuna ngaruksak kampung padesaan. Seur anu ngungsi pabulisat masyarakat anu ngulon ngetan ngidul sareng. Alayan wayana parantos gempungan anu disawalakeun taya sanes pikeun ngayakeun perlawanan ngusir gajah-gajah anu ngaruksak. Kalumampah Batari Durga. Kalau dia ada bala tam-tama.
1: Kula.
0: Abdi. Ayo siap. Sikap pedang tafsirkan abdi ini terasa peralimpung alat-alat yang saja banar.
1: Ingih mangap-mangap.
0: Ayo. Kulang satu waktu buaya mangap. Gajah-gajah. Ayo kasebelan-kasebelan teing.

0: Batari Durga anu prihatin ningali kaayaan hamba rakyat di Islam mangumpeng. Paburantak anu ngulon ngetan ngidungalen nyaeta di amuk ku gajah-gajah anu dipimpin ku gajah panggedena nyaeta gajah seda. Bari jeung gajah teh bodas rupana. Unirak kangandika. Tobating tobating Udin Omo Uken. Dodoy. Dama jeung sajabana anu dina waktu ayeuna menta supaya siapkeun tenaga jeung pikiran. Ulah tinggalin alat-alatnya tak urang ngusir gajah. Gajah anu ngaruksak. Tatanen tatanen nepi ka beak komo itu mah kebon Jang Dasri. Anu dina waktu ayeuna ludah suuk ansur sampeuweuh. Da puguh teh dipelak tadina oge. Tobating tobating. Tak kuaha sakitu maneh dina waktu ayeuna cum. Anu kudu pangheulana mimpin ieu sajumlah dulur-dulur urang anu ngabogaan tekad ngusir gajah.
1: Sumuhun kulan sumuhun mangga mangga mangga mangga mangga. Kuningakeun jisim abdi oge kulan Gusti. Oh Gusti Ratu.
0: Naon?
1: Punini kulan.
0: Ku gajah
1: sanes mun taber.
0: Sika sebelah juga teh ku gajah.
1: Sumuhun kulan Gusti.
2: Komo abdi mah puna anak.
0: Nah kunaon anak maneh ditewak gajah, dipayahan gajah, dijejek gajah, apa kunaon?
1: Sanes abdi pun anak mah jiga gajah rupana sungguh.
0: Meni ngaroda wae ka aing teh. Meni rupa-rupa wae, meni teu sarerius, teu sarerius. Meni teu relevan jeung lalakon.
1: Mohon kulan Gusti. Dina waktu ayeuna kedah kumaha atuh carana?
0: Coba minta supaya mikir aing kasihan gajah kunaon?
1: Aing numutkeun beja mah cenah saurna kasihan gajah mah ku iguana.
0: Atuh baran iguana anu kudu neangan ka si Saswa? Si Samseng Gunawan?
1: Mohon kulan Gusti.
2: Alah, aing kasihan gajah mah ku sireum.
1: Teu mungkin, teu mungkin gajah anu sakitu gede nasian ku sireum. Pek pikir. Ayeuna gajah anu sakitu leutikna. Oh gajah anu sakitu gedena, sireum sakitu leutik. Piraku mah kejeung sieun ku sireum. Pek pecakan ayeuna sireum cenah cicing di hareupan gajah cenah dijejak da paeh atuh.
2: Oh aing ku kitu teh mah. Kuy ku kitu teh banyak coba lamun sireum abus kana ceulina.
1: Amat tangkal digibrigeun.
2: Eh, meni mung eleh maneh wawat mah.
1: Cing kumaha pandangan ti Jang Dahu?
2: Oh kieu ti Jisim Abdi mah kulan. Ti Jisim Abdi mah kulan teu aya deui dina waktu ayeuna mah lintang ti kedah nyieun ranjau we seun.
0: Ranjau kumaha?
2: Seun urang nyieun lombang ge anu jero.
0: Da gajah ge meureun nyaho nyaeta teh lombang anu jero.
2: Henteu kapan ti luhurna rimunan deui ku Jukut. Tadi mana kajejek teh ieu teh gajah teh bakal ngegebrus.
0: Dadah teuing. Dadah teuing. Tersangka mana jenius.
1: Nuhun kulan Gusti.
0: Kapan gajah naik lain hiji kumaha lamun batur na ngamu.
1: Tak upami ngamu kurang lompat.
0: Hei boleh kabina-bina teuing siak aing teh kabina-bina teuing. Kabina-bina teuing. Toba teuing hayu dina waktu ayeuna mah siapkeun tenaga jeung pikiran. Belah mana cara teteh cicingna gajah teh di mana cara cicingna.
1: Mana cicingannya?
2: Lain euy uing geus nanyakeun.
1: Naon?
2: Gajah naon anu sukuna dua?
1: Nah, make jeung aya gajah sukuna dua.
2: Aya.
1: Gajah diteuk-teuk baheupeunana. Jadi dua nu tukang.
2: Ah, lain.
1: Nah, kuah kitu gajah naon?
2: Ari gajah nu sukuna dua teh nyaeta gajah mada.
1: Bener euy. Teu inget, teu inget kana sejarah gajah, gajah mata ti Majapahit euy. Nya, raja ti Majapahit teh raja na teh yamuru kapan.
2: Tah ayeuna uing deuk nanyakeun hayam naon nusukuna dua.
1: Gampang euy.
2: Naon?
1: Hayam muruk.
2: Alah, lain dah hayam biasa ge dua.
1: Tapi aduh ampun. Cer katipu dinten ieu abdi. Ampun teuing. Hu dah hu. Hayo, urang cerita.

gajah anu keur darpa oge aya nu hareureuy. Palih kulona gajah nu panggedena bari bodas rupana nyaeta gajah Sena. Sing paruringkak bulu punuk. Recetna gajah.

kaketku mirahkan ningali. Kaketku mirahkan ningali ingkang samyang ngalaga. Wis kelebihing pinasti.

0: Gusti Nu Maha Agung. Nah, asa kamina-mina teuing tingali itu Barnas.
1: Kulan.
0: Dahu. Udin. Emen. Naryak.
2: Abdi kulan Gusti.
0: Ateng.
2: Kulan.
3: Tingali Radi.
0: Tingali itu Radi gajah tapi kalau mak itu.
2: Aduh, tersangka teuing itu. Tingali Geraji Gopar. Nya.
1: Aduh, tobat nya itu tuh gitu. Ditumpukan bodi. Naon laneuh pula ditu naon ngumpulna gajah teh. Tersangka. Kumaha tuh carana dina waktu ayeuna Gusti da seueur teuing ngiring gajahna.
0: Nah, make sieur sagala. Sok dina waktu ayeuna mah wayahna, wayahna usir, usir. Pilaku urang masalah ku manusa anu loba akalna. Kumaha wae carana malalikir, malalikir. Mentas supaya nyebar ulah ka gunung kabeh manehna lieureun. Iya.

0: maneh surai, maneh belah gitu, kuring di dia, maneh dadang cobek, belah kidul, belah gitu, maneh belah belah pulon maneh maneh maneh, jadi belah belah pulon maneh belah pulon, siap, ya, lain lamun dikeresakeun memenang hiji we itu gajah anu gadingan tuh.
1: Ada
0: lumayan gadingna duh dijual teh payu teh. Wah, kunglakeun ku aing dah. Benang hiji we gadingna lumayan. Nah, keur naon aing mah gadingna? Eh, si beleguk mah teh. Teu nyahoeun. Heuh, keur naon? Keur topi. Kulitna keur topi mah. Ngomong teh ka mana karep wae. Eh, geuning mana Rohman?
1: Si Rohman.
0: Ari gading mah gunana nya eta keur ngalatai ceuli. Tuh. Kalayan sajabina tikeun ngalatai ceuli teh bisi aya nu nongtot bae. Ya eta ubarna teh disuntik.

Ia gajah-gajah istuning ranci ngespisan barang ngadenge sora jama kalayan kaama kabeneran angin nak nebak karena ia kumpulan gajah.

0: Batari Durga anu parantos sayogi panah-panah.
1: Kurang ajar bangsat. Hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang rasakan. Ku aing dipentang seri panah dina waktu aing na panah pusaka bangsat.
0: Lajengan nyanak gunewa lan panahna.
1: Rasakan kurang ajar.

0: Gusti Luweh Agung. Keningan semempan ayo kabur. Keningan itu gajana mudah. Sing bisa nyelametkeun diri sewang-sewangan.
1: Aduh kaburin.

0: banglus lampahipun ieu Batari Durga miwasa jumlah hambaraya anu dibeberi ku gajah-gajah tur ieu gajah nu panggedena gajah sena anu terus ngobrot ka Batari Durga. Tunda lampah eta kacarios nyaeta ieu Prabu Panu Dewanata anu nuju masanggerakan sasat patungon ieu jabang bayi anu masih keneh kabulen itu kaayaanana.
1: Betulna bahwa nibos siang ti merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan.
0: Manakung karumah agung mujab rata kah yang maha sukma supados ia jabang bayi tiasa kaluar anu kabulen kubulenanana anu hese pisan ditobroskenana liat sarang sajabina. Margi parantos disaemara.

0: Jelaskan pakarang-pakar teaya anu mempan nyewekin karena ia buntelan jabang bayi itu kaya nama.
1: Tapi aneh, oke ajaib. Buntelan teh bet ngagengan malahan ia jabang bayi na ukei-ukeian dilebet.
0: Nawiskeun ieu jabang bayi teh hirup mulus rahayu di ieu lebet buntelanana.
1: Ya mawi dura atanapi Arya Widura anu nyarengan panu Dewanata teu kantun para petugas anu ngiring ngajaga.
0: Alu mampah ieu Arya Widura.
1: Elatela Raka Prabu. Kang Semar, iya nun, cepot,
2: abdi ulan,
1: dawela,
2: abdi,
1: sirnaon mana?
2: Abdi iya nuju ngaliwat pulang,
1: syukur.

0: Tengah Prabu.
1: Ya klingih Rai Widura. Kemana Kakang Semar?
0: Itu saurna teh nuju ngaliweseng Astajiga dawa.
2: Kemana Buana kula?
1: Ya. Kemana Bapak Dewek kula?
2: Alah,
1: karunya Bapak Dewek dibawa leluwengan jadi. Sok minang leungit tepugu hideung awakna teh dinu poek wae cicing teh. Kamari mah aya nu nyakalanak. Ka Bapak Dewek eta da kukunjungna percis teh. Ya. Parantos sataun euy. Kajadian ti kawit lahir. Nyaeta Gusti Ratu Dewi Kunti Naliberata garwana Gusti Prabu. Nangis we. Hujan cisoca teras-terasan ras kajabang bayi anu dilebet buntelan. Ai taun urang kalihna teh dilebetna teh hirup kana totonyok we. Rajin ditoong kureta dewek nepi ka pagege teh noong eta. Noong goro ka jero. Oh, jebret teh di jero nonyok. Binaoneun ieu budak euy. Aya kaanehan teuing teh kumaha ieu teh.

0: Ye teh putra nu kadua.
1: Ye teh.
0: Nya. Kawa sida wala kareu kitu.
2: Jang. Ha? Kadari ye, Jang.

0: Cuk.
1: Pulang.
0: Amuing. Geuning kararumpul ieu teh cuk.
1: Kalarasan bulan wengi aya.
0: Oh, syukur jang.
1: Kalarasan kempel sadayana.
0: Heeh, syukur jang.
1: Kumaha kulan wadama?
0: Mojeuh ujang, mojeuh.
1: Hatur nuhun.
0: Sanajan getih sok diseretan oge deuleuk ku pacet.
1: Ku pacet kureung kitu aja.
0: Kurengit leungit leuweung maklum kaayaan di Alas Pringgandingan salah ieu teh anu kasebut leuweung Krendayana ujang.
1: Ieu teh wae. Heeh.
0: Leuweung Gledegan maklum atuh da kengeng gana meramo ieu cenah jabang bayi teh kedah di canak ku Gusti Prabu ka ieu leuweung. Ayeuna teh ditu we ucu di luhureun batu disimpenna ngin itu gurinya we ka poe ka ibun. Ras ibu na mus gewewek mus gewewek nangis ucu.
1: Iya tu kantos weh.
0: Atuh da eku kitu tiap masa anu teu nyakap. Tong boro mah kejeung heuh saeutik sanajan loba oge kanu gede jaku gede na ka budak mah nya cu. Ngan ai deukeut meureunan sok pipasiareun ai jauh inget wae.
1: Kaputra bagulan.
0: Tuh ceuk wae oge ujang. Nah api naunun ieu murang kali ujang.
1: Moal api pejabateun mah kitu wae.
0: Heeh. Ayeuna teh ngagedean ucu.
1: Kalau kana ageungan wae.
0: Pikawit sagede termos teh ujang. Ayeuna teh geus sagede jublak geuleuh.
1: Sami sarotolomo.
0: Heeh. Leuwih ti tolomo mah jublak geus. Urang jonol mah moal nyahun jublak. Wa rajin ngadeukeutan teh jebret deuleuh nonyok ti jero teh atuh wa teh ti gugulutuk ucu. Marukana teh kumaha ceuk wa oge kumaha nasibna ieu murang kali tapi eta anehna teh ku hirup di lebet ucu. Naon katuanganana munguhing pangeran ya ujang. Moal hasil entong make jeung heuh ngahirupkeun jabang bayi nu aya di dabuntelanana pangeran mah ngayakeun bumi langit sawarga neraka oge teu ngagetekol dekolasan cekap kukun payakun cuk jadi jeung ngajaran adi ta ieu teh jajadianana nya eta urang supaya eling ka pangeran ieu teh tanda-tanda kaagunganna nana tuh ceuk wae oge. Tatu parendene kitu genteng-genteng ulah potong aya di leuweung nya ucu. Doana we ti sararea ujang.
1: Tapi doa we.
0: Oh. Kitu jang. Naon cenah bapa ci euy?
1: Eta nyarioskeun urang kali teh wae rekan.
0: Oh udah jeung nyana tu euy asa kaget taya papadana. Dina surat kabar geus nyebar ka mana-mana.
1: Jeblak.
0: Ulu. Lamun teu dicarek mah jadi tongtonan. Da lamun diduitkeun ku dewek jadi beunghar dewek.
1: Pati pada ngadeudeuh, Kakak.
2: Aneh tapi nyata
0: teh. Aneh tapi nyata teh ieu. Pinaoneun ieu budak geuleuh? Heeh. Eta bedog petot nu dewek.
1: Sakitu seukeut napa?
0: Diasahna ge 7 poe 7 peuting ngada ngampul di kadekeun jeung. Leuwih ti karet lihat teh dulu. Ah pokona mah eueuh nu teurak we. Tapi eta di jero kadenge eak-eak kana eueuh. Jeung ayeuna mah sorana geus ngagedean. Oh. Tina oa teh jadi oa. Di jero teh oha ulu. Heeh. Ngahiung di jero na teh dulu.
1: Baheula mah sok kuserah
0: teh Kang. Heh?
1: Sok kuserah baheula.
0: Palakiahna oge ku dewek geus di rupa-rupa kuserah. Heh ku bangsa. Diturih ku hinis ku bangsa teh lapur deuleuh. Pokona rupa-rupa beja geus dilaksanakeun ku dewek tapi lapur eueuh buktina ieu teh deuleuh. Temempan. Cenah mah dewek oge waktu dilahirkeun teh kitu.
1: Acan teh.
0: Heeh. Ai itu mah jabang bayi mah kulamad anu lihat. Ai direk mah ku plastik.
1: Anu gretek kana.
0: Oh, om sih. Paina. Ka tukang alok, ka bulan ku deklit baheulana teh. Heeh. Mang tak kitu we hawu.
1: Lah, lamun tukang rebab ku letak.
0: Lain tukang letak mah. Lain ka bulan ku letak. Ku gegeuleuh anu biji tina dirina. Heeh. Ampun, aing.
1: Rupa-rupanya
0: rupa-rupa heueuh bisi teu percaya ka Allah teh teh pangna dirupa-rupakeun kajadian di dunya teh pindah ku kulisa rupa mah kabeh nya oh ieu teh tanda-tanda kaagungan pange tadi nelebah dieu urang teh kudu balik deui kana purwa daksina purwa teh wiwitan daksina teh wekasan. Heeh, balikeun deui ka anjeunna ieu teh urang teh ieu teh sarupaning kieu teh nya eta kaagungan tanda-tanda kakawasaan Allah. Bisi maneh teu percaya tah kitu kajadian dunya jadi aneka ragam rupa-rupa. Nya. Supaya urang hirup ulah noyo teuing di dunya. Oh, ayeuna dipikir diulak balik dipapai dirasa-rasa gerepek. Tipoe ka poe kajadian teh beda-beda. Nya eta pangeran pika kitu nya. Nyeun kajadian teh aduh rupa-rupa. Numatak dina lebah dieu urang sararea cing waspada cing ati-ati cing permana tinggal. Oh anu penting mah agama euy. Agama ulah poho. Aduh. Ayeuna lamun silaing mikir hirup dudunya terus tanpa agama yakin bakal ngagenset na dunya cing ingat da urang teh bakal balik deui kada eueuh beh dituna urang teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun asyati Allah mulang deui ka Allah tadi lebah dieu lamun hayang balik deui kada pangbalikan. Tapi ayeuna ngareuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disadapun mumuncangan. Yeuh. Nya. Naon euy saya sakalima amalkeun.
1: Leukeun mah.
0: Heuh, ai leukeun mah da sagala rupa oge. Pokona anu penting heula ayeuna mah penting bucu baca. Nya. Ulah tinggaleun teuing wawasan. Sanajan urang hirup teh sakola teu ngalaman sakola baheula nepi ka tamat. Atu ai daek mah maca koran Giwangkara maca koran Galura PR Kujang. Apan saeutik gedena eta teh bakal nunjang kana pangatahuan. Siap kirana urang teu nyaho di mana geus dibere nyaho ku berita apan meureun nambah wawasan nya. Heeh kitu. Urang teu kurang-kurang di urang ayeuna aya percetakan di Geger Sunten percetakan buku-buku Sunda buku-buku pelajaran bahasa Sunda ah pokona mah kumplit teh di dinya mah Kang Taufik patuturun patutur-tutur
1: deh Taufik Paturrahman
0: Paturrahman tah patutur-tutur Pak Haji Taufik patuturun
1: Paturoh
0: Paturoh geuh hepat tutur-tutur kitu. Jadi kumaha patutur-tuturna? Apan Kang Opik boga duit dewek nu ngeceloh? Apan patutur-tutur teh teh? Alah, ampun euy. Atuh cenah urang butuh naon oge cenah moal burung di ladenan ku kasepuhan dinya ti Jonol mah Bapak Haji Sidik. Heeh. Ya. Tinggal urang hiburan heula ya.
1: Nya sok ka dinya urang ulah bingung teuing bari nage. Luhut.
0: Hiburan. Heuh, naon? Ai siling eudeuk hiburan eudeuk. Lain kuring mah keur ngaliwat ieu cicing lanan.
1: Paingan kita tadi
0: ngabuang. Bisi tutung sakitu pugu dewek mah ngeuna liwat tutung teh. Seungit. juragan panu kamari euy dibere liwat tutung dewek. Nanaonan cenah maneh teh cepot make jeung tutung-tutung teuing. Ai dewek ngalewo ngalewo si krekes krekes si digegelan. Ongko di poyok ai di daerah geuna urang euy. Datang dewek mun ngagebeg Gusti Panu. Era urang teh. Heuh. Aduh, nungguan orok kece ya nu kabulan kene duh. Ya. Ya. Sing ah, jala gua.
1: Ya sok aja sayog. Heh. Sayogi, katun mulut teh kayaknya ka tukang kenal.
0: Hei Berlin. Sing dewek pangenangan keun euy. Hayang lagu dek teh lah.
1: Hayang dagdagkeun tangkeng jeung lain.
0: Lah kenangan kumana hayang lagu polos tomo naik ke boy euy. Heh. Lah geus heubeulnya euy. Cing geus heubeul tapi polos. Ibu juru kawi, ibu Neni Hayati sareng cucut. Nya.
1: Abah
0: mengingat alam katuka ngarahmatkeun ka Pak Ana yeuh. Nya. Lah
1: polos tomo Kakang.
0: Polos tomo naik ge boy euy. Ka Alaksana yeuh. Di warung nasi tinya Soekarno Hatta buah batu. Nya, oh mah kitu ari Akang barang daharinya teh ulah diitung. Alah. Nya, ka warung makan Mega Mulia jadi Cikalong. Sok ah.
1: Sae bah ah.

0: 哎呀，
1: 完了，
0: 完了！嘿
2: 嘿嘿嘿嘿嘿，你不累？
0: Dewa itu, naon?
3: Dia siap. Gusti, batur mah bingung, yang marah rengkenekan.
4: Ulah bingung, ting, weh, akan nama berada.
3: Lain yang kita ngimpi, pecing jauh.
4: Lain ngimpi naon, dong. Serius.
3: Waktu Dewa di pencetan ku si lain, pan, ngusnya tidak ingat.
5: Tarik lain, ting.
3: Bapak tunggu gena.
4: Galap, pan, sebenernya.
3: Malahan yang kita bisa jajampean heula. Biasana mah pan memesare teh dug. Turu gulingan jati, badan turu ati tanghi, roh madep maring Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu. Teteh lain dikalimahkeun, lain dijampekeun wungkul heug pigawe talaah pikiran. Hartina dug turu teh dug sare. Gulingan jati. Jadi urang teh kudu sajati na nyata roh teh ngahadep ka anjeuna tong borok keur sare memeh sare sanajan urang salilana hirup teh kudu kitu saliring-liring dumadi sarengkak sare paripola ulah lat eling kanu kagungan ulah lepas eling kanu boga
4: lepas
3: naon sababna da urang mah teu boga naon-naon. Dayana upayana teu dayana teu upaya oge urang mah ukur gagaduhan lain gaduhnyaan. Pek pikir aing ngingkeur samentena titipan. Wah. Goyong titipan titipan naon iraha nitipeunana? Aing nitipkeun mah kudu ka saksi. Tah barangna tuluy aya ijab kabul. Urang jeung pangeran. Ha dibere atuh ku pangeran. Ah. Ai hartina dibere mah hiji barangna, dua nu mere, tilu nu dibere kudu ka saksi. Ki bener ngomong teh ah. Lain muni asa pinter heeh. Lah kudu kumaha atuh? Ah, pokona mah deukna nyokot ti pusat teh ti ditu dina kun payakun. Jadi jeung ngajarna radi jadi manusia teh dijadikeun ti kumplit. Panonan, celian jeung sajabana. Kariprak urang pigawe laksanakeun. Tah yeuna urang ari nyukurkeun aya geus karasa mah. Aya sama mah syukur teh kudu karasa heula. Rumasa. Karasa naonana? Karasa kapan urang teh teu milu ngiceupkeun panon, nganu kur ngarasakeun kapan ngiceup. Teu milu naon ngarenghapkeun ieu hawa di kaluar ka jero ti jero kaluar, nganu kur ngarasakeun teu milu ngagenut-genut jantung. Nya teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur. Di gararawe na teh kapan? Urang mah kur ngarasakeun, taena urang hirup dipake sakama-kama ngalajur hawa nafsu. Apa eta teh lebar? Kitu. Mentak cing bener ngomong teh ah cing pi naon pi karjeun batur. Lain beda ahli tauhid. Da ulah fikih wae atuh. Ilmu teh kudu dipapai kabeh. Ulah ngan eta wungkul. Sagala rupa oge kudu nyaho. Pada sakola teh aya pelajaran teh pelajaran itu, pelajaran ieu, pelajaran itu, pelajaran ieu tah didinya bakal aya profesi. Nya eta maneh teh kuatna dina naon? Naha pinter maneh teh dina matematika? Naha maneh teh dina kimia? Naha dina fisika? Dina sejarah, dina P4? Dina basa? Cing jadi ahli. Tuh, kitu. Kita cik aing. Da kurikulum agama teh teu saeutik, loba.
4: Loba akan
3: dina macana wungkul ilmu tajwid kapan? Tuh. Aya ilmu naon? Idgham bila mana perlu. Bila guna, belegung. Tah kitu idgham biguna. Idgham ihfa. Nun paeh nyeung hareupan syin. Disebutna teh naon teh? Naon ihfa kitu? Naon nun paeh jeung hareupan lebaran nu paling susah mah dieu. Montong diheureuykeun. Nah, ada eta mah ilmu maca. Jajarebana nu heureuy mah. Ngan ulah diheureuykeun. Henteu. Nya nu penting mah dina amalna ulah diheureuykeun. Sanajan pinter maca ari amalna salah,
1: tetep salah ka cunah ge da aman nu babak bakal kabawa ka cunah pepikir pikir ku cileing daek mikir henteu ah borora ah mikiran nu kitu geus sia doraka teh kana agama sia nyumbut kitu lain mikiran cepot
5: pikiran maneh
1: heeh geus aya mah pigawe we sewang-sewangan da parduaen oh kang aen kamari ini ka sakola geus ampun ai Jang. Oh, atuh entong pun lanceuk wae. Hiburan teh kuring oge kudu. Kuring mah ieu ras inget kanu di lemur. Geus lila ditinggalkeun eta ieu murang kali. Ayeuna teh jadi ngagedean budak teh. Jeung bulenanana. Ieu teh putra nu kadua ti garwana Gusti Prabu teh da garwana teh dua Gusti Kuntinali Brata sareng Dewi Madrim nya ari nu cikal mah Raden Yudhistira aina teh nya kitu urang kalih teh parantos pinter ngaos nya
5: lucu tamu urang kalih teh
1: lucu pisan tamu murang kali teh nu cikal tuh keur kasep teh nurun ka dewek meureun nuju nyiramna resep ka dewek hey
5: naonana nu jiga
1: asa dina bangirna naon teh dina cantik bulu panona make aha dina ramona ya mun teu percaya ka aing teh
5: Akang mau makan oli mere.
6: Kang ember
1: dik. Ah si Sugan nu kaing ngahina pisan nya. Jiga nu ngewa pisan sia teh kaing teh. Cing ah teh lagu ah.
5: Sok ka lagu naon.
1: Polostomo Nubia
7: naik edot
1: mong tukang kenang nas yang ngaco nya dek ngahayang lagu eta wa
5: lagu naon akang
1: lain
7: lagu golepat
1: naon
7: Kolepak
1: kan. Kolepak. Boleh nang mun teh. Lain dek menta lagu eta we lagu Kang Sreng.
5: Kang Sreng.
1: Nya. Kang Sreng ieu kasadayana we penggemar Giri Harja Tilu. Nu di kidul sakidul nu di kaler sakaler nu di wetan sawetan nu di kulon sakulon nya kume sadayana ieu nya nyangakeun lagu Kang Sreng nya nu di kaler ka kidul nu di nya sok ah prung kajapanyak
5: sardul

0: Nah, ini udah suara naon aja, oi.
1: Suara naon, Karla.
0: Nah, hanya. Pihujanan gitu. Ah, maunya sakit beng rasna. Sakit ngebrak pihujanan. Eh, Widura. Kaulah Raka Prabu. Suara naon, eta. Kang, pulang. Iya, jisim abdi, nun. Naon ngaguruh gitu, Kang. Palang siang ayana.
2: Naon si muncung ngeretkan wae, si jeng awing. Kena pucur si ngeret-ngeret wae. Jeng nijak deh, kena inong syukumun inya risa.
3: Jadi ngopo-kuas.
0: Nah, dora, saya tokenya, oi. Lain ada dengan kuring mas ada sisir kerap. Nah, teteh dah wala muni jara rauh ting wala lah. Nah, sete cintang sok itu ting wala lah. Saya dah kuntung, oi. Nau ni, oi, nau ribut, oi. Aduh, ampun, ceng, gak ingat. Siapa dah gitu, Kak Inge? Oh.
4: Hei, ulah kaget je lah, Mak. Ulah kaget je.
0: Loh, lah, naon. Dulu itu, ayah nukar dia dulu.
4: Ulah kaget aja.
0: Ayah naon po dan Gusti Prabu bulan itu meninggalkan ayah jami kaya ngegidi bulan Widura
2: nolongan pula
0: awas priat kajeng hati-hati disi ayah hal-hal dari harapkan
2: kena dapat kalah nun
0: kakang semak
2: iya nun
0: kadeh sing hati-hati
4: di malam

0: 杨一中。
1: 可是来英国人了，
0: 古人啊，想我了呢。Ngaran kuring teh osin. Hei, moya. Oh, ayo jangan diikasang rano.
1: Kaka termasuk jawabannya. Ngaran kuring lan.
0: Oh, siapa?
1: Si Wea.
2: Aduh, si Wea.
0: Wea mana?
1: Pemain AC Milan.
0: Oh. Pemain badminton.
1: Lain lebu.
0: Ayah canu hidung sahanu pakai kuku cilina hulu.
1: Pak, walar kanya pak. Apa itu yang pang jawab kanya aku silai? Iya lah. Saya tidak baca hitam.
0: Oh, itu teh. Hari itu naon juga kuku.
1: Itu Gusti Panu Dewanata lain buku berguk nges atau tong dijawab pot
0: saya kan orang manggap jika udang
1: saya itu Gusti Widura judungan dewek disebut buuk gede-gede darajat dewek ya jeng judungan

0: Semar Astra jingga dawala kaget ningali ieu anu nembe sumping. Patih utusan ti nagara Paranggubar janya tepati kalasrengilan kalabadra airing ulat jabalat tamtama. Kunirahangan dika.
1: Weh, ulah kaget. Prabu Panu di mana ta?
0: Unggawa
1: kula.
0: Anjin apa kengaran kaula?
1: Memang anjin Prabu Panu di mana ta? Eta sahara.
0: Ya adik kaula Widura. Widuri teh sing. Cing mana teh ka mana karepu aya cipot? Punjene kulan ai. Ka mana karep teh sia? Peke kanya gera epa ka bapa nyebut a sia mah.
1: Leuhareun euy Panu.
0: Kelanan ari anjeun saha?
1: Ngaran kaula?
0: Teu pino
1: kalasengi.
2: Sareng-sareng ieu cenah. Sareng-sareng ieu eta teh aning asem dia geuning. Asem nu baruleud.
3: Lain ya, mun ka mana karep bae ngomongna teh nya. Mun teh jompe, dudungan ngomong, milu ngomong. Oh, baru kena awuh yuri mun aing.
0: Di mana?
1: Di nagara Paranggubarja.
0: Mun teu salah mah di nagara Paranggubarja teh rajana kalaruci baheula.
1: Oh iya. Kudu make jeung ditanya deui mangklung model kieu. Dina harti geus boga dosa anjeun paruniwana teh rumasa. Anjeun geus nandasa ramana Gusti Prabu Kalagubarja di nagara Paranggubarja.
0: Memang kalau rumasa tapi da puguh salah manehna.
1: Ya, salah jeung berita ti kitu. Ieu kaula pancen ti Sangdaledra. Pikeun metik pati ngaran nyawaan dika. Sok kaji urang perang kirina perang teh kamana. Giri gara perang sama seri gurung.
4: Oh iya gara perang sama seri segara. Nempada suka permana. Anak menak tunggal anak menak.
0: Kamana karep ngomong teh jadi cinak na anjeun.
1: Aing dek males pati. Kudu ka bawah hulu anjeun aja deh.
0: Widura tetahan nafsu ngegajeleng kapayun.
5: Pajak.

0: Untung mah kejeng nang tang lansir kaulah raka Prabu. Sok jeng kaulah ulang pintu tamah kuranya.
1: Eh, kaulah mawasa jumlah ulang dia melantam tamah.
0: Nah, kaulah temawa. Sok kayaknya, ulang buktikan dinam waktu ini.
1: Ulang ngajar roboh dadamu, rontok igamu.
0: Coba salam maju, ulang ngajar.
2: Gak salah juga obligasi.
0: Yang lain siapa? Untung mah kejeng. Dunungan aing sok
2: sia da ingin wanian
0: sok sia kira-kira na aing wanian ke mana itu
2: ye naon itu maksudnya
0: eta pikir ku sia wanian te aing ke mana
2: lai di maksudnya selain naon
0: aduh muni alah butek ku sia aing malat kawin-kawin aja ni sekolah lah gitu memang gelut ya.

0: teuing ujang. Amun teu sangka teuing geuleuh ieu kumaha geus ieu aing.
1: Haling ka tu Pak Haling, Pak Haling, Pak.
2: Haling Pak tong pipeuleun kana urusan politik kolot pake tu nyinggah. Nya. Yuh, geuleuh yuh.
3: Modar sia.
2: Acan, ujug-ujug modar bae beunteu sileng heula.
3: Tegala rahasia.
2: Sok.
3: Wah, sok sia. Sok sia. Sok didengkek sia ku aye. Yip. Sok sia. Iya. Deuleuh, pageuh deuleuh dengkekan aing mah. Nuhun musuh. Nepi ka kieuna aing aduh. Mun lempeng pisan aing beungeut hareupeun bujur si Juring. Aduh kurang aya naon kahakanan sia teh nepi ka pangar-pangar teuing.
2: Eleh aing teh aduh ngapa ge jamu mede terus leuh. Heeh, coy samanya jamu kancing.
3: Heeh. Bae siapa aja.

0: Widurati pun balang, nanging panu Dewa Nata sakilat ngarawel. Ieu Widura anu kalasan teu tebih ti panu Dewa Nata piragragenan.
1: Alah!
0: Aduh! Nuhun Raka Prabu.
2: Aduh, Agan selamat, Agan.
0: Selamat, Sepot.
2: Alhamdulillah, Dola. Naon? Tinggal ieu selamat deuleuh. Nuhun Gusti. Dibuberi abdi ya ti Dagor dugi ka panjang irung abdi. Ya. Lah, sieuna ti baretona mah panjang mah deuleuh. Yang gitu-gitu wae dijin omong semua. Budak sekolah ke nyara hoi, sering dikasih panjang. Dijin modal, ada pendunungan teh.
3: Pakai musafir.
2: Dipakai musafir.
0: Aling, Widura, urang panah. Eta mangkluk kemodek itu rasakan. Dendawa kalah serengi. Muas rubakah bisa mutuskan. Jiwa raga anjen oge ngaburak barik bolat dia balat tamtama anjen lintang ti ye pusaka. Olah jengwae ye panu Dewa Nata ngangkat benewa lan nyabut panana. Rasakin kurang aja.

0: Widura, kaulah nun kula. Kade sing hati-hati. Cepot,
1: abdi ulan.
0: Itu kade orok anu aya di luhur batu besi kumaha onam.
1: Ih, abdi mah sareng pun bapak nalingakeun itu we sing tuang putra. Nya. Itu kulan.
0: Pinasti kersakyang tumampara.
1: Barang parantos reng sepito tama sareng urang nagara parang gubarja.
0: Aya wano jajang pung gede wano jadenawa anu lompatan lompat sakalompat lampet.
2: Nah,
0: kaulanun tulungan tulungan manusia, bau bau orang manusia.
1: Dah dora, dengi kerjaya juri gay jadi bau bau terasi jenah. Lain bau manusia naik manusia bau gitu.
2: Bau lah, terus kita
1: cuma tak pentong darah raik ya, wah. Jadi manusia teh bau.
2: Bau sate kelek lah.
0: Pangapunten manusia. Pangapunten manusia.
1: Nah, on eh sada kunti anak. Dulu itu. Aya kelong wewe deui mun sareuk kitu.
0: Pangapunten manusia. Kade widi bisi ngadon demit eta tepi noda.

0: Ternyata Raja Astina oge widura. Kagetan ningali ieu aya wano jajangkung gede. Sihungan kakasihna Batari Durga. Yah, pangapunten Satria Prabu. Saha anjeun? Di mana reka mana saha ieu?
1: Lain diwala tinggali susu namun ini nur gitu. Jong badak bubeng bikeji.
2: Jika imas dede gitu ta.
0: Upami di pesantren ngaran kaula Teh Durga.
1: Dur bedug nanti dulu.
0: Durga laras laras Prabu Panu Dewanata kaulate dina waktu ayeuna sejadi munut tulung wireh dina danget ayeuna kaulate jeung masyarakat kaula diserang ngompeng nyaeta katarajang diserang ku gajah malahan aya gajah anu panggedena eta sihungna gadingna meuni seukeut gede barina sakti nu taya papadana panah sagaro papanah oge teu memper teu memper.
1: Mending ngadeuleung kitu euy. Lamun jadi sinen teh mah euy duh si geuleung ngaranana ge.
0: Oh jadi anjeun trek menta tulung. Laras laras Prabu Panu Dewanata. Ari itu saha nu diikat ngiseupan wae.
1: Nah, atuh ieu teh, geura aing teh kudu bolotot. Aing mah da bakat ngiceup jelema mah. Ah, eta mah bogohan mah ka dewek. Dewek ngiceup biasa, pajarkeun ngiceupan.
0: Tobat, tobat teh ing itu nu hideung make jeung kulat kelet sagala.
1: Eta bapa di meuni beberenjen kolot-kolot. Ah, cucu ngiksia.
0: Geus tong ka mana karep ae deuleuh. Si udon teh. Tulungan di mana gajahna? Pinas di kesak yang tumampar. Panu Dewanata emut karena purwa daksina. Purwa wiwitan daksina wekasan. Wireh memang ayana di leuweung ieu teh nunggu-nunggu waktu. Ngadagoan mangsa nu utama meredih wanci nu mustari nyaeta ieu jabang bayi anu kabulen keneh buntelanana anu teu tiasa teurak pakarang naon bae oge manawi ku jalan ieu
1: widura
0: kaladu Kaularaka Prabu sugan ku jalan ieu ka Kang Semar
3: kulan
0: manawi sareng manawi menta doana we eta gajah terik dipancing ku kaula cenah datang ka hareupeun kaula malahan dek ditembakeula sugan we ngaliwat ka hareupeun ieu jabang bayi menta supaya dipangbedeakeun supaya ieu budak kaluar anu susunul wae ti jero meureun hayang kaluar teu pinoda mal atuh nun coba menta supaya dina waktu ayeuna bantu keneh namprakeun leungeun keun sajeung katuhu ka Kang Semar
3: manawi sareng manawi semanga-manga dibantos doa ku Jisim Abdi
0: di beulah mana Batari Durga tingali kana palirik tunggal tingali ayo pada lumpur.
1: Mudah-mudahan Gusti Prabu singkengeng gajah teh sini eta priyogi eta nana abdi teh gadingna kae kecrek. Nya. Ada. Nya.
4: Lain ae kuring mah keur coe samal gading ka teteh.
1: Dawalaah, teteh dawalaah, teteh nanaonana.

0: Lompat ke mana siap kurang ajar?
1: Lu, Dora.
2: Naon?
1: Bisa ngomong dulu gajah. Ayahku aneh pisan dulu. Nah, Gusti, keanehan teh. Oh, buah gajah kat anu ngaji gajah tadinya murnya. Tengah mu ngaji gajah menggede teuing ah. Oh, hayang ngaji sireum aing mah. Oh, alah, atau warik ngaji jilid.
0: Ieu gajah barangkah keunaan ku panah memang teu kere-kere ngareret ka palih wetan yen aya nu ngabedega bari padahal di payuneunana teh nyaeta ieu jabang bayi teh.
1: Ayeuna mah parantos gugulitikan lawiskeun ieu jabang bayi teh parantos
0: kaayaan gede itu kaayaan. Lajeng ieu gajah anu kasebat gajah sena malik nyusul ieu jalma anu ngabedegana teh panu Dewanata.
1: Barang ningali ieu gajah aya anu ukiyukian
0: nyata samarukna ieu teh mancing. Lajeng wae ku ieu gajah dileyek kaayaanana.

0: Bapak! Ya! Alah, itu budak dijejekan ku kajar.
1: Buing! Ujang, kade atu.
0: Lain kade, ngus.
1: Silakan, ya.
0: Aduh.
2: Alah!

0: Orok.
1: Ya, teing nah, kemakan itu lah didinya.
0: Yeh, dah lain didinya, atuh lain didinya. Ruwak, awak wete ngomong tegitu-gitu teing. Oh, alah, wu teing. Ih, itu kutang narek lesot, eh, awak wete. Duh. Yeh, naon deui atuh euy. Aduh, tong boro dewek anu gede kieu. Iik jelema leutik nada ngiler.
2: Palang siang Raka Prabu, urang mujasme diwe kanu maha asih pidura. Itu tingali dileyek ku gajah kaula nun. Tenang, tenang.

0: aneh bin ajaib. Ieu buntelan orok anu dileyek ku Gajah Sena lain pejet malahan kalah ngagedean.
1: Itu kayaanana.
0: Ieu Gajah Sena bakating ku parantos arah lajeng wae disunul ku Gadingna.
2: Pinasti kersahyang tumampara.
0: Kaayaan ieu buntelna jabang bayi hingga bedah sapisan.
2: Eta ku tanaga gajah anu sakitu rusana.

kenyata Prabu Panudewanata Widura Batari Durga Semar Astajingadawala kaget nutaya papadana yen tina eta buntelan anu ngagedean teh yakin bedah kaluar yen salira na hampir sesama sareng Ramana itu kayaanana kalayan lami-lami digalai deku gajah ngagedean anu temahna galungan sareng ieu gajah eta ieu anu kaluar tina buntelan teh putra Panu Dewanata. Oi, oi. Kaget goneirah kaningali kaget kunira.

0: Widura.
1: Aduh, anak ini anak mangkase. Tersangkara ka Prabu Naha ujug-ujug jadi gede. Etaku digaleina ku gajah meureun. Itu nepi ka kukurentelan kitu gelut jeung gajah. Cepot, kan? Gajah naon eta ngaranana? Apan abdi geuna mah tepang. Atuh urang ngaranana ku abdi gajah termos. Geus tong ka mana karep wae pot. Cing tong ka mana karep wae ngomong teh atuh. Eta mun jangkung gede itu. Cing kira-kira pinggaraneunna na saha pot? Si Ait teh cing. Untung naon margina? Bisa jadi bangsat. Iya tukang gambang mah kitu da. Widura, kaula nun kula urang ngalajuanana terus. Penasti kasayang lumampara. Ari ieu tilas bungkusna. Orok teh nyaeta masih keneh nyelap uang gawe.

0: dina panjariusan.
1: Tah ieu cenah kedah dikeueuman. Parantosna dikeueuman ieu tilas bungkus orok teh kedah diangge iba. Nya ku ieu sempani dikeueuman lami-lami leungit ngahiji sareng sai. Ngajadi cairan lajeng diangge iba ku garwana sempani oge ku sempanina. Nya tidinya engke bakal kagungan turunan. Anu kakasihna jaya rata kitu numutkeun dina panjariwasan. Aya oge sakaol mah ieu tilas bungkus Nabi mah teh ngawujud jadi jelema nya eta jaya rata keneh. Eta mah mana wae anu bari dicanak. Kitu panjariwasan ieu lalampahan.
2: Ayah Dora.
3: Naon?
2: Nyaan ku tarik-tarik na teraga gajah eta euy buntelan urut orok teh dulu meninggal cileng ting di mana ragragna? Heeh. Boroncong itu lumayan euy keur kenang. Heeh. Moal soek wae sugan moal menta wae duit ka aing. Keur ngomean kenang. Heeh. Aduh ampun aing. Cepot lah. Tingali anak kaula buligir can di baju-baju acan.
4: Dulu itu wih masya gede gitu eh.
2: Tali ari-ari na pegat wih di gadil ku gading. Eta tingali. Eta umoga ana namun isyarwa jeng urang dili.
3: Ari-ari
2: dua. Aida wek aneh tadi wih nah cinta tali ari-ari tanya dua. Nya pamegat agading tuang putra teh.
0: Nya keun antep pelaanan yakin tanagana luar biasa.
2: Hebat meni nanding kitu sareng tenaga gajah ulah. Kumaha nyuna tanana anu sagede kitu nyoy.
4: Aluh ampun. Meni percis sekulanter deuleu. Oh. Gan. Abong dileuweung sin percis Tarsan euy. Tarsan ona mah leuhung dicawet deui mah henteu.

Takuku na sararehut itu kayaan mama. Atuh kurangeumna oge ieu orok teh gajah dugi ka dipuntang banting nu taya papadana. Lami-lami ieu gajah katusuk ku kukuna ieu murang kali. Masing pati tumakaning perlaya. Ieu gajah sena. Masing pati tumakaning perlaya. Aya. Nanging aneh nu taya papadana.

0: sadayana oge sami kaget ku ayana ieu gajah leungit tina paningali.
1: Kamana?
2: Aduh, Agan.
0: Ulah pot.
2: Geuning Tuang Putra teh parantos tiasa sasauran. Tobat Gusti kitunya anu Maha Agung. Ajaib aneh. Apan meureun basa urang ngararobol teh da ngadenge urang di jero mah. Diturutan meureun. Sok aya kaanehan keun cenakna mah bisa ngomong kitu lah. Da prosesna mah meureun lila teh bisa ngomong teh. Heuh. Di imah bubuhanna kasih teh disingkat nya. Aduh ampun. Alah. Nya.
0: Duh. Tersangka teuing merang. Eta teh Tuang Putra
2: sanes. Putrana itu tuh Gusti Prabu Panu.
0: Eta teh
2: muhun.
0: Duh, tersangka teuing.
1: Sapraptane pun ieu sora tanpa katinggalan.
3: Panu. Eta anak anjeun. Geranggaranan ku anjeun nyaeta Bratasena. Sabab kula tadi ngaran teh Sena Gajah Sena. Kalayan tanaga kaula geus barengan manehna. Ulah kaget lamun manehna eta budak teh gede tanaga. Bedasna kula aya di manehna Bratasena pingaraneunana.
0: Aduh Kakang Semar, aya anak Bratasena geuning.
2: Uluh, alhamdulillah meuni rangoas kitu uluh geuleuh itu.
0: Aduh, tobat teuing.
1: Geuningan kalah lompat kitu kana bala.
2: Era pengindana buligir.
1: Iya. Ulu tudana sudah. Iya.
2: Dulu itu lompat namun di gubang kabeh.
1: Ulu. Ulu ampun.
2: Nyaring itu.
1: Ulu. Oh. Alah ampun.
2: Kiih lo itu budak.
1: Aduh. Ampun kena ada budak kerennya. Hamburaun. Iya.
3: Lajeng wae ieu Batari Durga anu kalaresan pisan dina waktu ieu teh nyandak.

0: Punten hidup, punten hidup, bager punten. Ya, nyalakan iya kange miningan orat. Maka gara piningan ku hidup.
1: Iya, aku terima.
0: Sobi ange.
1: Kau itu atau nyingarup na aing era.
2: Eta mulus kenenya, eta tepokan budak. Da aing mah geus tutung.
3: Sakitu nungkapi hatur kali huargi dina carios. Arya Bimalahi.
2: Bicara renang jeung
3: ah. Asa pun teu kirana wilujeng leson kasadayana paturay insyaallah dina wengi.
0: Olat ditutupan nyaeta Raden
3: Bratasena. Minggu nu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anting naon?
0: Eta anting disebutna teh manggis meteng.
1: Anting manggis meteng.
0: Ora kapeno gawe. Tapi muga-muga wae hidup teh cara mangu hate.
1: Cing cara mangu kumaha?
0: Di luar hideung ti jalma bodas. Hidup muga-muga cing jadi jama anu bersih hati nya cu.
1: Orang kopi duga we.
0: Tak iya kagegelan iya gelang ange.
1: Gelang daun.
0: Gelang Chandra Kirana kasep.
1: Gelang Chandra Kirana.
0: Leres omat ulah dijual.
1: Oh.
2: Duh namun dibikin kadewek we gelang tu. Sebarahaun dulu. Seminggu aja di dewek mah deuleuh. Dah hirup dah dewek loba nu nagih.
0: Aduh, Raka Prabu bagja nu taya papadana. Tah kitu hidep. Dina waktu ayeuna ulah teh berat nyuhun, berat tanggung, berat narima keunana. Kana naon nu pahakasan hidep sabenerna eta gajah teh ngaruksak.
1: Iye.
0: Kalayan nguningakeun tingali itu Tuang Rama, cu.
1: Sa
0: Tuang Rama gara tepangan.
2: Aden gara tepangan itu tuang heula. Aya tuang heula. Dinu kieu mah teu suguhan tuang ye euy. Duitna wungkul.
0: Semah kapihatur anom. Ayeuna geuning mangsana kaluar hidep teh.
1: Ieu saha ieu?
0: Abdi.
1: Ieu bapa aing teh ieu.
2: Aduh, ngaku bapak kasih ini monyong.
0: Sanes agan itu tinggal itu.

0: Kang Semar, Widura, kaula nun kula, iya nun. Kesangka iya anak kaula bet ngaluhuran leuwih ti bapa anak jangkung gede, lanceuk nama teu sagede kieu. Teu pina damel nun.
1: Itu bulu dadana geus remas geus bijil deuli euy. Heeh. Bulu dodi. Alah, boga pahlawan euy di Astina deuli hidung. Paregel kitu atuh da barang lahir tina buntelan geus digelutkeun jeung gajah. Anehna teh nya euy. Heeh, lamun dewek baheula teh digelutin jeung paraji. Heeh. Leh.
0: Nya. Ieu sah. Tangun ningakeun hideup ta ieu teh tuang rama Raja Astina kakasina Prabu Dewa Prabu Panu Dewanata.
2: Iu. Sembah kapihatur bapa.
1: Mun kitu we nyemahna teh di luhur we wungkul teu deku. Aduh,
2: ieu sah siji meneh sopo?
0: Dedeh teuing anak Mang Cu, ieu Mang Widura.
1: Iya Mang, Mang Cepot lan.
0: Abdi Mang Dawala anom. Iya jisim abdi sieun pun Semar.
2: Iya. Eta teu di baju jelema sarua jeung aing.
0: Sumuhun lajeng wae ieu Bima Bratasena nyoekeun sinjangna babintul Aji Tea. Lajeng dipasihkeun ka Semar.
2: Tah mere tah saeutik tah pake.
0: Dulu itu bager dulu. Dulu.
1: Lain euy, geus berehan sagede kitu teh euy. Nya geus aya kanya pake kanya pa atawa pake iket ku abdi.
0: Hish, ulah deuleu cu, ieu teh samping pusaka dieu. Teu dipake we ku dewek leuyang. Eleh ku budak sia geus mere dieu sia mah iraha. Geus asa geus aya rasa welas asih budak teh deuleu ujang. Bagja ucu bagja teh ujang. Bakal mandiri ieu budak teh cu.
1: Teu sangka teuing.
0: Saha tadi teh ngaranna teh Bratasena lain ti urang. Ti urang mah nyaeta Bima. Oh Bima teu pina damel bagja nu taya papadana. Nuhun kana naon rupaha kasayan hidep. Hidep bisa ngarengsekeun pacogrega nyaeta gajah anu ngamuk ka hiji kaduana. Negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Ku rahmat sareng pitulungna pun anak ayeuna parantos gelar kalayan ngaran Bratasena atanapi Bima. Bayu Putra kukituna mudah-mudahan bae menta doa anak Kakang Semar ieu teh cing jadi jalma anu soleh anu guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut agama
2: mudah-mudahan
0: cing sapa mulut kini rasa perjati nekanan sih
1: di abdi oge atuh bade kaule cing masihan nami sabios
2: sa kira-kira na
1: Raden Putra Bang-Bang Ancak.
0: Nasya teh ka mana karepe ngomong teh aya eh. Eh, kumaha mun digebug geus kunyuk? Heeh. Sajabina ti kitu ieu cu kagegelan. Ieu kagok ka ieu hideup. Geura ange ku hideup.
2: Naon?
0: Ieu kongkorong.
2: Wih, geuning jiga oray.
0: Teu pina kaset aya teh Kang Kalung Naga Barang pingaraneunana. Angah geura ange ku hideup cu kadeudeuh kula ka jaah kula.
2: Yeu aku terima.
0: Ujang bagja deuleu cu. Parantos gelar deui putra nu kadua deuleu cu ieu. Nyata Raden Bima, Raden Bratasena atuh ku kituna rupina ieu lalampahan teh urang cekap keneh dugi ka dieu Kemang Tinetik sinebarang sari tutup lawang Sigotaka.

Mrnas. Mrnas. 98.9. Suka Pura FM.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mende kesel. Beurang peuting nganulung tuh eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh yeuh, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu

Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari Iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Nggunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Aduh, pagi ini ya luar biasa dinginnya, subhanallah. Udah paling bener deh pagi-pagi kayak gini tuh smell the coffee ya. Ngekepan gelas kopi kayaknya enak deh. Iya, sambil megangin gelas hangat gitunya, ada dingin pisan wargi. Boro-boro pengen mandi ya kan. Aduh, baru antol karena China oke. Udah ngaji rete lagi. ya siapa yang kedinginan pagi hari ini? Yang pasti bukan cuma saya aja wargi Sukapura ya, pasti Anda juga lagi dingin semua. Aduh, baru dikasih dingin segini kita udah kelabakan, gimana kalau ngerasain musim dingin kayak di luar negeri gitu ya, sampai 0 derajat bahkan sampai minus gitunya, salju di mana-mana. Wah, gitu nggak kebayang kita jadi kayak apa. Kayaknya makin mager aja. Udah dikasih, baru dikasih suhu udara sedingin ini aja kita udah pada pada males ngapa-ngapain ya. Oke, tapi segimanapun malesnya, kalau pekerjaan sudah menanti, yang pasti memang kita harus mengusahakan ngegibrigen kahoream gitu wargi Sukapura ya. Dan biar Anda semuanya semangat, yes, saya temenin di acara Halo Selamat Pagi pagi ini ya, yang bertepatan dengan hari Minggu ya, hari yang ke-12 di bulan Juli 2026. Seperti biasa hari Minggu saya akan menemani Anda semuanya selama 5 jam ke depan ya. Selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas wargi.

89.9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Selamat pagi wargi Sukapura di manapun Anda berada yang lagi pada ngahod-hod. Suhu udara Karang Nunggal pagi hari ini ada di angka 22 derajat Celcius gitu ya. Enggak, masih jauh ke apa namanya, ke suhu belasan, tapi buat kita ya Allah 22 derajat Celcius aja udah bikin ngahod-hod. Aduh, kalau naik motor pagi ini mesti pakai sarung tangan deh. Anak aja tadi lupa gak pakai sarung tangan dan di jalan tuh, aduh, sampai gimana gitu rasanya ya, merasa rasa beku. Pokoknya mah tiris pisan ya. Sama Mama Gina juga pagi ini katanya ngehod-hod, serasa dicikajang cana. Aduh iya, nah pernah juga tuh melewatkan pagi di daerah Garut gitu ya, di daerah dataran tinggi Garut emang kayak gini tuh dinginnya luar biasa, bahkan kena air aja airnya udah dingin gitu ya. Nah sekarang mah di Karang Nunggal juga begini. Tiris ya Mah Gin ya, ngopi dulu deh. Sama Pak Al juga cenah pagi ini teh nyumput dina jaket. Dihaneutan cenah ku jamrud The Metal Show teh biar hangat dan ngagibrigeun tiris cenah. Heug mangkana yang sudah diputer tadi tah, lamun tiris kena sakacida we. Lamun belum muniang ya dari tempat ngagolehe kacida ta, The Metal Show-nya udah ditayangin ta.

Buat Pak Al juga, buat Indra Dogar, buat Teteh Cena sehat-sehat, pagi yang cukup dingin banget. Gimana ya Teteh, cukup dingin apa dingin banget? Cukup dingin banget. Cukup dingin apa dingin banget, ini pilih salah satu ya. Jangan, ini penghamburan kata nih. Pagi Indra Dogar ya, pagi juga buat Dinda. Kemarin saya nemu cena uang sama emas, gak tahu punya siapa. Tiba-tiba ada di brankas rumah saya. Cena teteh mau, paling juga ngimpi. Aduh, waktu kau habis nonton film apa sampai termimpi-mimpi ada emas dan uang di dalam brankas, coba. Aduh, ah. Pagi buat semuanya wargi Sukapura yang baru saja selesai nonton laga Piala Dunia antara Norwegia dan Inggris. Yang dukung Inggris pastinya sedang bersuka cita karena akhirnya Inggris bisa menaklukkan Norwegia dengan skor 2-1 setelah menjalani laga yang cukup panjang ya. Tambahan waktu naga sabar menit. Aduh, dag-dig-dug geser, dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag-dag, pokoknya mah gitu ya. Tadi Norwegia sempat sempat mencetak 2 gol sebetulnya, cuma kemudian dianulir oleh wasit berhubung Haaland melakukan sebuah pelanggaran gitu ya, ngedorong lah pemain Inggris gitu ya. Jadinya teh laga itunya golnya dianulir, enggak jadi 2-1. Terus weh hiji-hiji gitu sampai akhirnya pas tambahan waktu Inggris nambah gol lagi 1. Gitu ya. Dan ya itu pokoknya sampai laga peliut wasit dibunyikan, skornya tidak berubah, padahal saya masih berharap ada tambahan gol buat Norwegia gitu. Tadi tuh ngarep banget ada pemain Norwegia yang melakukan tendangan ala-ala Beckham, ala-ala Wayne Rooney gitu ya, dari tengah lapangan. Langsung cus gitu. Langsung gol gitu. Kesel banget. Aduh, gak jadi ya menciptakan sejarah baru Norwegia. Kalau Ranger biru, dirimu pendukung Inggris nih kayaknya nih. Fansnya Bellingham ya. Karena Inggris lagi menang, cina pengen diputerin Oasis.

setelah Inggris melawan Norwegia dan kemudian lolos ke babak semifinal, berarti ya hari ini juga kita akan menantikan Argentina melawan Swiss pada pukul 8. Pasti banyak banget yang jagoin Argentina meskipun ada juga yang enggak. Ya, kemudian nanti mereka akan Inggris tinggal menunggu ya antara Argentina dan Swiss sebagai lawannya gitu. Sementara Prancis dipastikan melawan Spanyol pada hari Rabu 15 Juli dini hari. Atau padahal kawas barusan we, kawas Norwegia dan Inggrisnya jam 4 gitu. Biar emak-emak bisa nonton. Okay, kalau Ranger biru bukan katanya. Saya mah fansnya Spanyol. Emang kalau selain Spanyol yang berlaga di kok gak ada dukung-dukungan gitu? Kan nama misalnya gini ya, zaman-zamannya dulu misalnya lagi ngefansnya sama Itali gitu. Jadi kalau ada pertandingan yang lain tetap harus ada berpihak pada salah satunya gitu loh, biar ada deg-degannya nontonnya. Gitu kalau Ana sih. Kayak barusan gitu kan, Norwegia sama Inggris, okay, Norwegia deh gitu. Jadi ada deg-degannya gitu pas ada seru-serunya pas nonton. Okay. Oh iya, katanya dukung Inggris barusan. Nah kan gitu maksud saya. Meskipun nanti ketika Spanyol misalnya ketemu sama Inggris, dirimu pindahlah ke Spanyol kan, dukungannya gitu kan. Gitu maksudnya ya. Karena kalau nggak ada dukung apa kayak kalau netral-netral aja nontonnya kayak nggak seru gitu. Kayak kurang seru gitu kan ya. Okay, man of the match pada laga Norwegia dan pada laga Inggris melawan Norwegia kayaknya Jude Bellingham ya. Okay, baru nyetel channel fokus nonton bola Kang Amar. Saya barusan juga dukung Inggris katanya. Oh, gak ada yang dukung Norwegia gitu. Aduh, secara head to head mereka pernah bertemu belum ya. Secara kalau dari pengamat sepak bola memang Inggris tuh akan pada banyak yang menjagokan gitu ya. Tapi kenapa saya dukung Norwegia? Karena saya mah ingin ada sejarah baru. Karena ingin sejarah baru aja gitu maksudnya. Biar enggak itu lagi gitu. Emanglah setelah saya berharap ada huru-hara di final antara Portugal dan Argentina, saya juga berharap adanya sejarah baru buat Norwegia. Aduh, tapi ternyata ya begitulah ya. Nyimak penuturan dari para pengamat sepak bola, ya memang penguasaan bola katanya ya, Inggris lebih mendominasi begitu ya. Sudahlah ya, kita ya gimana. Udah selesai juga laganya lah, tinggal nanti nunggu Argentina sama Swiss nih. ayo. Wah, 8 ya, udah makin seru aja kalau menjelang babak final tuh. Terus nanti kalau udahan Piala Dunia, nonton apa lagi coba?
Masih banyak laga-laga yang lain ya. Oke. Okay. Ya, selamat pagi buat semuanya. Yang selamat buat para pendukung Inggris. Meskipun sebetulnya kita akan lebih semangat lagi kalau dukung timnas Indonesia ya. Dukung timnas sendiri gitu. Cuma karena timnas Indonesia yang gak lolos ke Pildun, ya sudahlah, kita dukung negara lain gak apa-apa.